DKI Daup 7 Madiun kembali menggelar program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui bakti sosial rel klinik ya, atau kereta kesehatan. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di sepanjang jalur kereta api dan memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan nih teman Pro 2. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari ini menyebutkan, bakti sosial rel klinik ini sendiri juga merupakan komitmen KAI untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di wilayah operasional perusahaan nih teman Pro 2. Dan Tohari menjelaskan juga bahwa rel klinik ini merupakan kereta kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau daerah-daerah sulit diakses oleh kendaraan bermotor dengan memanfaatkan jalur dari kereta api. Dan pastinya akan membawa fasilitas kesehatan yang lengkap ya, untuk memberikan layanan kesehatan primer kepada masyarakat sekitar stasiun gitu ya. Dan adapun layanan kesehatannya, ada pelayanan kesehatan umum, pelayanan kesehatan gigi, layanan kebidanan, layanan laboratorium mini, pemeriksaan mata, dan pemberian 10 kacamata gratis untuk siswa-siswi sekolah. Bantuan kursi roda sebanyak 3 unit untuk 3 desa ya. Ada penyuluhan tentang kesehatan dan keamanan perjalanan kereta api. Dan pemberian 60 paket sembako dari UPZ KAI bagi masyarakat yang membutuhkan. 100 paket perilaku hidup bersih dan juga sehat nih teman Pro 2. Dan kegiatan ini melibatkan tim profesional juga, tim medis ya, yang ada dokter umum, dokter gigi, spesialis kandungan, bidan, analisis kesehatan, ada apoteker serta tenaga paramedis ya. Selain layanan kesehatan, KAI Daup 7 Madiun juga menekankan pentingnya edukasi keselamatan di jalur kereta api sebagai bagian dari upaya preventif kecelakaan nih. Ya, jadi luar biasanya Daup 7 ini menghadirkan rel klinik, layanan kesehatan gratis bagi masyarakat nih teman Pro 2.

0: Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ayo,

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Thank you banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Kita masih di kebersamaan kita di Spada ya teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Kamu juga boleh gabungan bareng kita ya sampai jam 9 nanti.

0: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: 95,2 Pro 2 hari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2 pada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Seru banget pagi-pagi ya, kita udah nyanyi-nyanyi.
1: Tentunya
0: dari
1: seru
0: pagi
1: banget.
0: Sih aku dari tadi bersenandung sih.
2: Apalagi pas di kamar
0: jadi,
2: mandi.
0: Iya,
2: udah konser.
0: Konser di kamar mandi, konser tadi pagi ya kan?
1: Betul.
2: Terus dilanjut di sini
0: lanjut
2: juga.
0: Lanjut di sini
2: ya?
0: Juga konser ya. Pokoknya konser terus nih teman Pro 2, tapi sebenarnya kita enggak perlu konser di dalam atau sendirian ya, harusnya konser buat
1: ikutan lomba gitu,
0: keren
1: gitu
0: kali ya.
1: Betul. Apalagi kan bulan depan RRI itu ada bintang radio juga.
0: Oke,
1: sih, Mbak Mona?
0: Benar-benar banget nih teman Pro 2. Jadi hari ini ada Devi dan juga Jovita sama aku. Benar. Pastinya kita bakal ngobrol tentang bintang radio aja kali ya.
1: Iya, itu kan lagi seru kali ya Mbak.
0: Betul.
1: Kan nyanyi-nyanyi apalagi.
0: Ini kayaknya Devi sama Jovita sering nyanyi ya.
2: Iya sih, tentunya kalau di kamar mandi itu.
0: Kalau di kamar mandi ya.
1: Tapi di kamar mandi aja gitu.
0: Kenapa gak ikutan bintang radio ya kan? Jadi bisa teman Pro 2 ini juga merupakan salah satu acara di RRI Fest ya. Benar. Ini memperingati yang namanya hari ulang tahun Radio Republik Indonesia nih teman Pro 2 di tanggal 11 September nanti. Dan banyak acara termasuk salah satunya adalah Bintang Radio Indonesia yang setiap tahun tuh selalu ada gitu.
1: Pasti
0: ya.
1: Pasti adanya
0: jadi
1: gitu.
0: Jadi ini
1: ya,
0: acara tahunan nih teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 diajak atau disodorin,
1: diajak atau dipaksa sama kita,
0: dipaksa
1: gitu ya,
0: dipaksa sama kita buat ikutan. Kamu mau nyanyi lagu apa? Karena ini lagunya dua, lagu daerah sama lagu pop.
1: Pop, benar-benar.
0: Kamu ada lah lagu daerah yang kamu bisa gitu?
1: Aduh, mungkin ada, tapi kadang ada yang lupa-lupa gitu.
0: Lupa-lupa liriknya ya.
2: Kadang tuh ingetnya mesti bagian refnya aja.
1: Oh,
2: ya.
1: Kadang bener-bener kan yang paling seru tuh refnya gitu.
0: Yang paling rancak refnya ya teman-teman Pro 2 ya. Oke deh, nanti kita juga bakal kasih tahu sebenarnya kategori lagunya apa aja untuk bintang radio tahun ini. Selain bener, itu ada beberapa syarat-syarat yang mesti kalian juga pahami sebelum ikutan bintang radio. Yo ya, sampai jam 9 nanti kita bakal ngobrol ya. Di sepeda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Day. Pendidikan adalah sahabat terbaik. Orang terpelajar dihormati di mana-mana. Pendidikan mengalahkan kecantikan dan kaum muda. Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the young. Chanakya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Masih barengan sama kita bertiga nih teman Pro 2, kita bakal kasih informasi tentang bidang radio ya.
1: Bener,
0: jadi
1: bener.
0: Buat teman-teman yang mungkin baru tahu atau baru pengen ngerasa pengen buat ikutan, sebenarnya persyaratan bidang radio itu apa aja sih? Mungkin Jovita sama Devi bisa kasih infonya nih.
1: Benar. Jadi teman-teman Pro 2, persyaratan untuk ikut bintang radio itu sebenarnya cuman simpel-simpel aja. Jadi yang pertama, usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Yang kedua, memiliki identitas diri kayak KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar. Maksudnya kartu pelajar ya,
0: KTM,
1: dan akta kelahiran. Terus ada peserta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga manapun kayak manajemen artis atau agensi yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Terus setiap peserta wajib mengikuti akun media sosial Instagram dan TikTok @rri_madiun dan @rri_pro2madiun. Setiap peserta wajib subscribe kanal resmi YouTube kami yaitu RRI Madiun. Terus ada setiap peserta wajib follow akun Bintang Radio di Instagram yaitu
0: mana tuh?
2: @bintangradio_id dan TikTok kami Bintang Radio ID serta subscribe channel YouTube Bintang Radio Indonesia. Lalu ada juga BPJS yang masih berlaku apabila masuk grand final.
1: Bener.
2: Terus ada juga persyaratannya yaitu peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Dan yang terakhir nih, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional.
0: Oke deh. Jadi itu ya persyaratannya. Sebenarnya gampang sih. Yang paling penting itu kamu usianya 16 sampai dengan
1: 25
0: tahun ya, teman Pro 2 ya. Dan kalian pastinya juga bisa menyanyi.
1: Itu kan yang paling penting ya.
0: Paling penting, benar ya. Terus untuk subscribe itu pasti gampang ya. Terus follow Instagramnya itu gampang. Karena nih teman Pro 2, kamu perlu tahu buat kamu yang nanti sudah ikutan gitu ya, udah tahu syarat pesertanya, kita ternyata juga ada tata cara buat pendaftaran, di mana pendaftarannya ini secara online kok ya, melalui website bintangradio.rri.id.
1: Benar.
0: Atau kalau bingung ya udah langsung aja datang ke RRI Madiun di Jalan Majen Panjaitan nomor 10 Madiun ya. Terus ada tata cara pendaftaran apa lagi nih, Dev?
1: Ada pilih RRI Madiun pada kolom Satuan Kerja atau Satker asal pada website pendaftaran yaitu bintangradio.rri.id. Setelah itu ada setiap peserta wajib mengunggah video menyanyi di akun pribadi peserta lagu sesuai list yang sudah ditentukan, Mbak Mona. Dengan tagar Bintang Radio 26 Madiun. Dan tandai tag akun media sosial Bintang Radio yaitu @bintangradio.id dan RRI Pro 2 Madiun yaitu @RRI Pro 2 Madiun.
0: Oke deh, jadi kayak gitu ya teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 semuanya.
1: Cepet ya, join ya,
0: cepet join aja, karena pastinya kalau kamu nanti bisa jadi pemenang, kamu bakal masuk ke label. Nanti lagunya apa aja kita bakal infoin ya.
1: Iya, bakal kita spill.
0: Oke. Okay. Island girl

0: Lagunya ternyata banyak banget loh yang ada di ini, di Bintang Radio yang bisa kalian kulik gitu ya.
1: Bener banget, Cuk. Mbak. Ternyata ada 3 kategorinya.
0: Apa aja tuh?
1: Yang pertama ada kategori Pop Putra, yang ada Iska Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, dan ada Enau FT Ariles, Sesi Potret. Terus ada Rizky Febian, Alamak.
2: Ada Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly, Kau, dan Mika Mohed Terbaik.
0: Terus

0: sedia aku sebelum hujan. Terus yang keenam Darut Sahanaya, aku ingin. Lalu ketujuh ada Lidora.
1: Liodra. Eh kalian nggak tahu Liodra ya? Halo.
0: Tapi tuh kayak kadang-kadang tuh nggak
1: kalau
0: kebaca namanya itu kadang tuh suka meslet. Meslet.
1: Oke. Terus.
0: Lalu ada Marion Jola Rayu. Terus kesembilan ada Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan yang kesepuluh ada Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Luar biasa ya, banyak banget ya.
2: Banyak banget.
1: Dan di tahun ini, selain untuk pop, kita juga bakal ada pop daerah ya. Ada kayak lagunya Sansaro dari lagu Minang. Butetnya Butet itu ya, lagu Batak ya. Kicir-kicir, lagu Betawi, Suwe Ora Jamu, ini paling apal mah aku.
2: Lagu Jawa sih.
1: Lagu Jawa ya.
0: Ora Jamu.
1: Terus ada juga Es Lilin lagu Sunda, Es Lilin mah acucu. Harus ada nafasnya dulu.
2: Bagus banget suaranya ya, Mbak.
1: Ya Allah, terima kasih. Nanti mau beli es teh.
2: Waduh, boleh-boleh.
1: Cici Periuk lagu dari Kalimantan Barat. Ada Si Patokan lagu Sulawesi Utara. Ada Wayawai Windawe lagu Papua. Ada Balelebo Dodoy Si Dodoy, itu juga ya beberapa lagu daerah.
2: Banyak ternyata ya Mbak kategorinya.
1: Betul, jadi nanti kalau teman-teman sudah mendaftar melalui bintangradio.rri.id, kamu juga bikin yang namanya video ya. Bebas, kalian pilih salah satu lagu, contohnya lagunya siapa, contohnya lagu sesi potret gitu ya. Jadi kalian nyanyi dulu, ku bertemu ke rumah barumu. Asik. Terus kalau udah perkenalan diri, halo aku Devi dari Madiun, dukung aku ya di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dengan memberikan vote di bintangradio.rri.id. nah, video kalian ini langsung kalian upload gitu ya, kalian upload di feed ya Instagram. Setelah itu kalian juga bisa tag ya, seperti ada tagar Bintang Radio 26 Madiun. Terus juga kalian bisa tag di @bintangradio.id dan RRI Pro 2 duanya angka Madiun. Nah kalau kalian lupa tuh tadi Devi Mona sama Jovita ngomong apa sih? Kalian bisa cek ya melalui Instagramnya RRI_Madiun atau juga melalui Instagramnya Pro 2 di
2: RRI Pro 2 duanya angka Madiun.
1: Jadi kita tunggu karena pendaftarannya bentar lagi.
2: Iya, bentar lagi udah ditutup nih Mbak Mona.
0: Ayo cepat kita.
1: Iya,
0: jangan lama-lama. Ayo.
1: Jangan lama-lama.
2: Kita maksa.
1: Nanti lama-lama kamu nggak bisa daftar. Lah. Nyanyi lagi. Giliran Bintang Radio aja nyanyi terus ya, nyanyi melulu. Jadi buat teman Pro 2 silakan aja, kita tunggu ya karena pendaftarannya sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Yang pastinya nanti kalian juga bakal audisi di tanggal 5 September kalau kalian sudah mendaftar ya. Audisinya nanti kita bakal ini infokan saat TM ya, atau technical meetingnya di 31 Agustus 2026. Sudah siap jadi bintang?
2: Tentunya harus siap sih.
1: Harus siap ya, ajak ya teman sebanyak-banyaknya.
2: Iya, nanti aku ajak satu desa yang satu bisa desa, nyanyi ya.
1: Kamu ajak deh, kalian berdua ngajak dong. Kalau buat satu berdua.
0: Kalau satu sekolah dia yang semua boleh enggak?
1: Boleh dong.
2: Full ya RRI. Full.
1: Gratis soalnya.
0: Iya.
2: Karena gratis itu pasti banyak nih yang bakalan aku ajak.
1: Ayo kalian ajak. Gimana?
0: Pokoknya artis-artis kamar mandi, ayo kita ajak semua deh.
2: Ayo kita ajak.
1: Jangan lupa ya teman Pro 2 buat ikutan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Kamu silahkan cek informasi lebih lanjut melalui Instagram kita di @RRIPro2Madiun atau di @RRI_Madiun ya. Semuanya lengkap di situ, silahkan ya. Jangan sampai ketinggalan karena ini pasti hadiahnya luar biasa. Nanti siapa tahu kamu yang jadi bintangnya menang di RRI.

0: Nadiun, menang lagi di antar provinsi, bahkan benar, juga sampai menang di nasional. Kalian akan mendapatkan yang namanya,
1: yang namanya
0: lagu. Lagu kemenangan.
1: Jadi
0: nanti mereka akan jadi penyanyi profesional dan akan ada di label.
1: Keren banget sih itu, keren, Mbak. Ya.
0: Dari gratis lo bisa ke situ, ya kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat kalian semuanya. Kita tunggu ya, Jovita dan
1: kita
0: juga.
1: Kita tunggu banget kedatangannya.
0: Kalau kalian pengen ketemu sama Jovita sama Devi, silakan ikutan karena mereka juga ikutan ya.
1: Iya, tentunya kita ikutan.
0: Ya. Kenapa ketip? Ikut dong ya.
1: RR-nya
0: aja.
1: Ikut.
0: Oh ya. Ikut ya, jadi panitia ya.
1: Iya, iya pastinya.
0: Oke deh, thank you banget ya. Siapa nih yang masuk, Amalia? Hai Amalia, apa kabar? Oke deh, ditungguin aja ya sinyalnya Amalia ya. Thank you banget nih buat teman Pro 2. Makasih ya, Devi.
1: Sama-sama Mbak Mona.
0: Makasih Jovita.
1: Sama-sama juga.
0: Oh ya kan, suaranya bagus dia.
1: Aduh. Udah itu ya, mencerminkan ya. Yeah. Aduh, lembut banget nih kalau nyanyi.
0: Iya bener.
1: Aduh,
0: bagus
1: bisa
0: tuh
1: aja ya.
0: Nanti kita ajarin dia nyanyi lagunya siapa ya. Kita suruh, kita paksa daftar dia ya.
1: Boleh. Harus dipaksa.
0: Harus dipaksa ya. Pemaksaan itu wajib ya.
1: Wajib. Apalagi teman-teman Pro 2 nih Mbak Mona. Kita harus paksa dia untuk ikut
0: Bintang Radio juga.
2: Soalnya kalau enggak dipaksa kadang enggak bakal mau.
0: Iya benar.
1: Gen Z
0: biasanya mepet-mepet mereka langsung gitu.
2: Malu-malu
0: ya.
2: Kucing.
0: Malu-malu
2: ya.
0: Kucing. Jangan ngomong kucing ya, teman Pro 2 ya. Enakan malu-malu gajah.
1: Waduh.
0: Besar kan. Thank you banget ya buat teman-teman. Makasih juga buat teman Pro 2 semuanya. Kita tunggu untuk kalian ikutan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Kita pamit.
1: Bye-bye.
0: Ya kan, bagus banget.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Sepada brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi ya di Sepada sesi brem hari ini bareng Mei Toro ya, yang nemenin kalian buat ngebahas beragam topik Asta Cita. Jadi apapun topiknya, susah atau gampang, kita bakal tetap gas brem ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya, boleh di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Madiun, duanya angka. Hari ini kita juga live YouTube ya teman Pro 2, so kamu bisa pantengin YouTube channel kita dan juga komen di live chatnya RRI Madiun. Ya teman Pro 2, musim kemarau nih bukan cuman cuaca panas ya. Ini beberapa hari ini ya, beberapa minggu ini bahkan haus yang lebih cepat. Dan kita gak cuman butuh es teh ya teman Bro 2, tapi ada hal juga yang harus kita perhatikan, hal lain, yaitu bagaimana kita menggunakan air. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang smart living, smart water, bijak menggunakan air di musim kemarau, bersama Kak Linda Yuhana selaku akademisi dan dosen UNIPMA. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Bro 2. Halo Kak Linda, selamat pagi, apa kabar?
1: Halo Kak Metoru, dan juga selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Aduh, gimana ini kabarnya Kak Linda?
1: Alhamdulillah baik ya, di tengah panasnya kota Madiun, tapi tetap sehat semangat gitu.
0: Alhamdulillah ya. Kadang juga butuh es teh ya Kak Linda ya.
1: Betul, walaupun godaan es teh itu benar-benar memabukkan ya, begitu ya.
0: Soalnya biasanya habis minum terus agak meriang gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itulah Kak.
0: Tapi hari ini kita ngebahas air yang beneran air ya. Jadi es tehnya minggir dulu hari ini ya. Kita coba ngobrolin tentang bagaimana cara bijak menggunakan air di musim kemarau ya Kak Linda ya. Nah, ngobrolin soal musim kemarau nih, sebenarnya menurut Kak Linda ini untuk anak muda sekarang nih sebenarnya cukup aware nggak sih sama penggunaan air Kak Linda?
1: Iya Kak Metoru dan juga teman Pro 2 dimanapun berada ya. Coba kita bayangkan ketika kita bangun tidur, kita nyalain kran, tapi kerannya mampet, kecil atau mati. Wah, pasti bikin bad mood kan. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya bahas hari ini, yaitu tentang bagaimana memanajemen air untuk teman-teman yang hidup di kota ya, dan terutama untuk di musim kemarau ini. Memang kalau musim kemarau itu pasokan air begitu ya, pasokan air secara alami begitu memang agak sedikit menurun ya, karena tidak ada hujan dan lain sebagainya, sehingga ini juga memicu sumber air itu juga lebih kering daripada biasanya. Nah, oleh karena itu berarti yang harus kita lakukan adalah harus bijak untuk mengelola air ya di musim kemarau ini, dan juga bagaimana menggunakan air di terutama kehidupan kita ya di Kota Madiun begitu, agar tetap oke, tetap tersedia air bersihnya, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya nih Kak Metoru.
0: Oke, jadi memang perlu kita sadari juga ya, dari penggunaan air nih yang udah mulai menipis ya. Bahkan di beberapa daerah Kota Madiun juga sudah dapat suplai air ya Kak Linda ya, karena adanya kekeringan ini.
1: Iya betul, ini juga tidak menutup kemungkinan semakin lama semakin ini ya, semakin kebutuhan air meningkat dan pasokannya turun, sehingga di beberapa tempat memicu itu tadi mungkin kekurangan air dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun airnya ada, terkadang kualitasnya juga tidak baik nih Kak Maitoro. Jadi misalnya masih ada kerak-kerak putih atau mungkin ada kontaminan-kontaminan lain. Nah, itu juga harus kita waspadai.
0: Oke. Nah, sebenarnya kadang ada kayak makna yang bias antara kekurangan air, krisis air, dan kekeringan. Itu sebenarnya ada perbedaannya nggak sih, Kak Linda?
1: Oke, kalau kekurangan air itu sebenarnya adalah ketika apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari itu airnya ada tapi terbatas. Tapi kalau krisis air, benar-benar suplai air ini tuh tidak bisa mengcover semua kebutuhan hidup manusia. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi levelnya itu memang kekurangan air dulu, baru nanti ke krisis air. Nah, ini harus kita waspadai ya. Walaupun enggak kok Kak, aku aman-aman aja airnya. Nah, dari level aman ini ketika musim kemarau semua harus waspada, karena kemungkinan apapun bisa terjadi begitu ya. Karena tanda kutip ini hawa panas itu kan memicu untuk kita pengennya itu airnya, suplainya makin banyak begitu ya yang kita gunakan. Nah, itu juga harus disiapkan betul-betul.
0: Okay. Memang harus dilihat juga tanda-tandanya, ada step by stepnya untuk menuju krisis air ya, Kak Linda.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya seberapa penting sih air untuk kehidupan kita, Kak Linda? Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang biologi nih, mungkin dari kebutuhan tubuh manusia nih butuh berapa persen air. Nah, seperti itu boleh Kak Linda disampaikan.
1: Okay. Ada pepatah kan ya yang mengatakan adalah air sumber utama kehidupan, begitu ya. Itu benar banget ya, karena segala metabolisme tubuh, kemudian kebutuhan sehari-hari itu tidak terlepas dari air. Baik air itu sebagai nutrisi, sebagai penyeimbang ion-ion begitu ya di dalam tubuh, sebagai bahan untuk metabolisme ya, itu juga sangat penting sekali ya. Terutama di tubuh kita itu kan kita harus sehari minimal berapa liter air, itu kan ada standarnya ya, sehingga kebutuhan tubuh itu pun juga bisa terpenuhi kadar airnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di kehidupan manusia sendiri, saya yakin nih teman Pro 2, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kita sebenarnya tidak bisa terlepas oleh air, begitu ya. Mau makan kita cuci tangan, mau ke kamar mandi kita juga harus menggunakan air dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu manajemen penggunaan air di kehidupan sehari-hari itu penting banget, karena air yang kita gunakan hari ini itu harus juga dijaga untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. Nah, lebih lanjut lagi di dunia industri, di dunia masyarakat nih, ini juga harus menggunakan air. Dan satu lagi, kita juga harus saving air ya. Tanda kutip, kalau bapak-bapak damkar ya, itu juga butuh air banyak loh. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, nah itu juga membutuhkan suplai air, saving air yang harus kita siapkan.
0: Oke, iya, apalagi kalau di musim kemarau gampang juga ini api terpantik ya, Kak Linda.
1: Betul sekali. Saya rasa ini bapak-bapak damkar ini kalau musim kemarau nih saving airnya tuh bisa 2-5 kali lipat ya daripada musim penghujan. Tanda kutip menjaga nih gitu ya, mempersiapkan kalau nanti ada hal-hal yang membutuhkan air banyak dalam penanganan bencana, begitu.
0: Oke, nah ini juga diingatkan bukan hanya dari kehidupan sehari-hari kita aja ya. Padahal ada juga yang profesi yang benar-benar butuh saving air itu, termasuk salah satunya di damkar tadi. Jadi memang sangat penting keberadaan air di sini ya, Kak Linda. Betul. Untuk manajemennya. Nah, kira-kira untuk manajemen air sendiri nih, kalau bisa dimulai dari lingkungan rumah nih, Kak Linda, boleh nih dikasih gambaran ke teman-teman Pro 2.
1: Iya, betul Kak. Jadi saya tidak henti-hentinya mengajak para masyarakat ya, di semua lini begitu, baik di level keluarga, sekolah, masyarakat, instansi semuanya, bahwa bijak dalam menggunakan air itu adalah kunci bagaimana kita menjaga sebuah keberlangsungan ya, sebuah ekosistem dan juga air itu sendiri. Nah, di rumah mari kita biasakan menggunakan air itu seperlunya, secukupnya ya, dan juga dengan adanya ini ya, kebijaksanaan dalam memilih dan memilah kegiatan apa saja yang kiranya bisa memanajemen air. Mematikan kran, kemudian mandi secukupnya begitu ya. Kemudian juga bagaimana melihat kualitas air yang kita minum. Nah, itu juga menjadi salah satu ini ya, habit positif begitu di lingkungan keluarga untuk bagaimana memanajemen air begitu. Yang kedua, kalau di instansi begitu ya, sama halnya konsepnya, yaitu bagaimana kita menghemat air penggunaannya secara ini ya, terukur begitu. Kalau ke kamar mandi berarti juga harus air secukupnya dan lain sebagainya ya, sehingga ini bisa memberikan saving air juga, dan juga tata kelolanya juga lebih oke. Di tingkat masyarakat juga begitu sebenarnya. Kalau kita menggunakan air ya harus mulai kita pikirkan ini sebenarnya debit airnya seberapa, kemudian penggunaannya seberapa, dan nanti kalau habis itu plan B-nya apa. Kalau mungkin teman-teman berdua tidak merasakan begitu dampaknya terkait dengan air saat ini ya, tapi di daerah-daerah lain ya, misalnya di Bojonegoro nih ya, benar-benar penggunaan air itu harus dipikirkan, karena saking susahnya dan mereka harus beli. Nah, sesuatu yang berbau ekonomis ya, kalau air sudah beli, wah, berarti ini memang harus lebih ini ya, lebih bagus tata kelolanya, kebijaksanaannya. Nah, sehingga ini bisa menjadi perhatian dan habit positif ya dalam mengelola air di level diri kita, keluarga maupun di masyarakat.
0: Oke, ya, Bojonegoro termasuk yang ini ya, susah air ya,
1: betul,
0: Kalinda,
1: betul.
0: Ya. Padahal di sana banyak tanaman yang biasanya terkenal juga jati ya, Kak Linda.
1: Betul, tapi jati bukan merupakan ini ya, tanaman yang berfungsi untuk saving air sebagai sumber. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah. Terus kemudian juga struktur tanah ya. Struktur tanahnya tanggutnya padas itu ya. Itu kan juga tidak reservoir untuk air juga.
0: Iya, terkenal dengan tanah kapurnya ya, betul, Kak Linda, betul. Di sana. Oke. Nah, ini kalau misalnya nih hal sepele ya, Kak Linda. Misalnya kendaraan kita kotor, ini kan musim kemarau gampang banget kena debu ya, Kak Linda. Ini supaya membentengi diri agar nggak apa ya, sebentar-sebentar dicuci biar nggak buang-buang air. Ini gimana nih, Kak Linda, kalau ada tipsnya?
1: Oke, menarik ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin kendaraan ya, kebersihan kendaraan gitu ya, sebenarnya lebih boros ketika musim penghujan, pendengar ya, dibandingkan dengan musim kemarau. Kalau musim penghujan itu kan tanda kutip musuhnya adalah air hujan dan juga comberan, becek dan lain sebagainya. Itu bisa merusak mesin. Tapi kalau di musim kemarau mungkin ini ya, kendaraan itu kotornya kan karena debu. Nah, maka trik dan tipsnya adalah sebisa mungkin ketika kendaraan kita tanda kutip bisa dielap gitu aja ya, itu rasanya masih cukup ya, masih available gitu. Tapi nanti ketika memang sudah harus waktunya dicuci, berarti ya harus kita cuci, dan juga ada manajemennya ya, tidak harus langsung 2 hari sekali, enggak, tapi bagaimana kalau misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu rasanya masih aman ya, Kak, kalau hanya untuk menghilangkan debu-debu dan kebersihan mobil aja dibandingkan di musim penghujan.
0: Oke, karena air hujan juga bersifat korosif ya.
1: Betul.
0: Kalau lama-lama ini di kendaraan kita nih, ternyata ya, ternyata di musim hujan lebih banyak menggunakan air ya.
1: Iya, betul.
0: Imbang lah ya supply demand-nya, Kak Linda ya.
1: Iya. Daripada asalkan alam itu seimbang gitu ya, lestari aja. Sebenarnya itu musim kemarau hujan tuh bisa di manajemen dengan baik, Kak. Tata kelola airnya.
0: Oke. Nah, kalau kita melihat lagi ya, kembali lagi ke wilayah-wilayah atau daerah seperti Bojonegoro tadi nih, Kak Linda ya, yang tata kelola airnya mungkin sudah dievaluasi, tapi karena juga kondisi wilayahnya ya, mungkin dari tanah kapur dan juga tidak banyak tanaman yang bisa menyerap air tadi. Nih, biasanya yang bisa dilakukan sama teman-teman nih apa nih, Kak Linda?
1: Oke. Yang bisa dilakukan itu sebenarnya yang pertama ya, itu jelas mengubah gaya hidup dan juga memberikan tadi kebiasaan positif untuk hemat air, itu yang pertama dari dalam diri kita sendiri ya, berarti manajemennya. Yang kedua adalah saya yakin di level Pemkot begitu ya, Pemda begitu, sudah memikirkan cadangan suplai air. Nah, ini terbukti banyak sekali kalau kita lihat tangki-tangki air ya, dari gunung ya, dari area yang rame sini seperti itu, untuk diangkut ke Bojonegoro. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu sebaran air bisa merata begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, teman-teman bisa coba mulai ada beberapa teknologi untuk saving air begitu ya, misalnya menggunakan reservoir, menggunakan biopori dan lain sebagainya. Lah, minimal ini bisa menambah debit air, sumber air seperti itu. Dan yang keempat adalah memaksimalkan ya sumber daya apa yang ada yang bisa menghasilkan air. Artinya misalnya pas musim penghujan, kalau ada rezeki gitu ya, boleh untuk ada tampungan ataupun tempat-tempat yang bisa digunakan untuk saving air, sehingga bisa digunakan untuk kehidupan ketika kemarau yang tidak mensupport kebutuhan vital ya. Contohnya minum, kalau minum kita harus terstandar dengan baik ya, tapi kalau untuk mencuci dan lain sebagainya bisa nih pakai saving air ketika musim penghujan.
0: Oke, itu artinya apakah air yang sudah digunakan atau air bekas atau air tampungan yang agak lama itu sebenarnya masih aman untuk digunakan di kehidupan keseharian, Kak Linda?
1: Iya, menarik nih, Kak. Ini juga menjadi poin ya. Jadi, apa yang kita gunakan air itu ketika sudah menjadi limbah air begitu ya, sudah digunakan, itu sebenarnya juga masih bisa digunakan untuk berbagai hal-hal yang sifatnya tidak vital ya. Contohnya menyiram air, bisa dijadikan kolam ikan dan lain sebagainya. Ada satu ya, di sekolah binaan saya itu untuk dalam manajemen tata kelola airnya itu begini. Air habis wudu ketika anak-anak ya, ketika siswa itu sholat duha, sholat duhur begitu, itu dialirkan ke sebuah penampungan, kemudian diberi ikan di situ. Nah, itu juga bisa menjadi ya semacam ini ya, pengelolaan air yang berkelanjutan begitu, sehingga tidak dibuang langsung tapi masih bisa digunakan kembali menjadi kolam ikan untuk siram-siram tanaman, untuk siram-siram halaman ketika debunya terlalu banyak, itu bisa juga dilakukan.
0: Oke, apalagi kalau misalnya ada bekas ikan, ini ada juga kotoran yang bisa digunakan manfaatnya bagi tanaman ya, Kalinda ya?
1: Iya, betul. Jadi dengan teknologi misalnya namanya tuh vertiminaponik begitu ya, bagaimana air dari tadi misalnya air bekasnya kemudian ditaruh dalam sebuah tempat tadi, dikasih ikan, atasnya dikasih sayuran pun itu juga masih bisa Kak. Jadi bisalah memanajemen penggunaan air ini.
0: Nah, kita sebelumnya memperbincangkan ini manfaat atau kegunaan air untuk manusia. Nah, ketika ini disangkutkan atau dikaitkan dengan tumbuhan dan hewan nih Kalinda ya, yang mana kalau mereka di alam lepas ya, di habitatnya itu mungkin memang keseimbangan alam kalau misalnya ekosistem sudah ini ya, sudah tertata ya. Namun kan tidak di semua daerah ekosistemnya masih seimbang nih Kalinda. Itu kira-kira bagaimana Kalinda?
1: Oke, nah menarik nih ya. Kalau kita berbicara dunia hewan, dunia tumbuhan di alam gitu ya. Air itu juga menunjukkan atau menjadi salah satu bioindikator juga. Jadi ketika misalnya air di sungai itu sudah mulai mengering, lah ini juga berkorelasi atau berhubungan dengan habitat capung dan lain sebagainya atau sebaliknya nih. Nah, oleh karena itu hewan dan tumbuhan itu juga ada yang namanya mekanisme adaptasi Kak. Jadi kalau misalnya ya di musim kemarau ini daun jati menggugurkan daunnya, nah itu juga salah satu adaptasi untuk pemenuhan air ya untuk tumbuhan. Kalau untuk hewan sendiri, hewan mempunyai insting ya, mereka ketika kekurangan air itu akan mencari lokasi yang ada airnya. Nah itu memang bisa dilakukan secara alami. Nah kalau di lingkungan urban garden ya, di lingkungan urban living di perkotaan ini, kalau teman produa sedang menanam di musim kemarau di Madiun ini, wah berarti effortnya juga harus luar biasa ya. Tanaman dan juga hewan harus kita perlakukan lebih ekstra karena airnya harus kita suplai semuanya, tidak bisa disuplai oleh hujan begitu ya, sehingga tetap harus sering disiram dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita pikirkan juga, bagaimana memanajemen ya makhluk lain sekitar kita yang harus juga disuplai airnya begitu.
0: Iya benar, ada tetangga saya juga yang punya kolam gitu Kalinda, banyak ikannya. Nah kemarin tuh juga sempat kebingungan ini ya, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ini ya.
1: Iya, berdampak dan berpengaruh ya.
0: Iya, betul. Apalagi di area tadi Bojonegoro sekitar situ kan juga tidak banyak saving air ya Kalinda untuk beberapa wilayahnya gitu. Nah ini kemudian apakah bisa kita gunakan tantangan nih kepada generasi muda, misalnya challenge-challenge untuk menghemat air atau bijak penggunaan air nih Kalinda yang bisa diterapkan.
1: Oke, baik. Nah untuk para Gen Z dan juga generasi muda ya dimanapun berada,

0: melalui kebiasaan-kebiasaan yang bisa dicontoh ya oleh sekeliling kita. Kemudian yang ketiga adalah coba kita maksimalkan apa yang kita bisa untuk proses edukasi begitu ya. Misalnya ya dengan ajakan, dengan mungkin statusnya harus mengingatkan hemat air dan lain sebagainya, itu saya rasa bisa menjadi salah satu upaya nih untuk mengajak ya seluruh lapisan masyarakat untuk ingat bahwa air kita juga terbatas ya di musim kemarau. Mari digunakan dengan bijaksana.
1: Bahkan kampanye-kampanye ini udah banyak tersebar.
0: Betul.
1: Saat kita SD ya Kalinda,
0: iya,
1: misalnya
0: betul.
1: Ada di buku pelajaran hemat air, bijak menggunakan air.
0: Betul, sekali matikan keran dan lain sebagainya. Itu salah satu hal-hal simple, tapi itu sebenarnya dampaknya luar biasa untuk saving air gitu.
1: Betul. Nah, cuman ini ya tinggal actionnya ya.
0: Betul,
1: Kalinda,
0: aksi ya. Nyata ya yang ditunggu ya.
1: Di rumah juga kadang nunggu diomelin dulu nih.
0: Betul.
1: Baru dilakuin.
0: Nyalain keran kemudian ditinggal ngobrol. Nah, jangan. Matikan keran tapi masih menetes. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik ya. Okay. Begitu.
1: Mungkin juga ini tips-tipsnya juga bisa dikorelasikan ketika kerannya udah mulai
0: bocor ya.
1: Bocor ya. Ini mungkin diberikan tambalan-tambalan ya supaya tidak menetes nih airnya teman-teman Broduba.
0: Betul sekali.
1: Oke. Kira-kira ada lagi enggak Kalinda yang disampaikan untuk teman-teman Broduba nih tentang smart living, smart water?
0: Oke. Kalau untuk smart living, smart water, aku punya prinsip 3S nih Kak.
1: Aduh, ya. Apa nih?
0: Stop, save, dan share.
1: Okay.
0: Nah, yang pertama stop ya. Stop adalah hentikan kebiasaan membuang-buang air, apapun itu bentuknya. Ya, itu. Yang kedua adalah save. Bagaimana hemat kita saving air dan juga kita tingkatkan kebiasaan mengelola air. Yang ketiga share ya, bagikan kebiasaan baik, bagikan informasi-informasi positif dan aksi nyata untuk aktif dalam pengelolaan air begitu ya, sehingga banyak masyarakat yang merasakan dampaknya.
1: Oke, 3S tadi udah cukup ini ya, komplit ya Kalinda.
0: Betul.
1: Mulai dari stop dulu nih ya, penggunaan air yang berlebihan ya, terus save air dan juga membagikan ya.
0: Betul.
1: Membagikan bisa bentuk air atau bisa bentuk informasi, ilmu, bisa semuanya ya Kalinda ya.
0: Betul, betul gitu Kak. Dan terakhir ya closing dari saya ya.
1: Boleh.
0: Closing ya ini ya.
1: Oke.
0: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, air memang tidak meminta kita untuk berhenti menggunakannya, tapi air itu meminta kita untuk adanya kebijaksanaan dalam pengelolaan dan penggunaannya. Nah, penggunaan air di masa hari ini itu adalah investasi kita di masa depan. Mari kita jadikan generasi kita tidak hanya generasi pengguna air, tapi juga generasi penjaga air.
1: Waduh, keren banget ya. Ada istilah penjaga air yang biasanya kan penjaga hutan aja nih.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, ini avatar ya, penguasa air.
1: Penguasa air. Kita juga harus jadi avatar ya di sini bareng Eng.
0: Iya.
1: Ya, yang bisa menjaga kestabilan nih elemen-elemen yang ada di dalam lingkungan hidup teman Broduba. Oke, terima kasih banyak Kalinda ya atas ilmu yang dibagikan kepada teman-teman Broduba. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman Broduba yang udah gabung hari ini di pada sesi Brem yang ngebahas tentang bagaimana kita bijak menggunakan air di musim kemarau. Meter akhiri perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

Pemerintah menyepakati pengalihan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat bersama DPR pada 18 Agustus 2026. Kebijakan ini juga menjadi respon atas aspirasi kepala daerah terkait kapasitas fiskal untuk membayar pegawai serta kapasitas status guru P3K.

Persiapan penerbangan jemaah haji melalui Bandara Doha Kediri pada 2027 semakin matang. Kementerian Haji dan Umroh bersama Saudi Airlines telah melakukan survei kesiapan teknis dan non-teknis termasuk meninjau sarana dan prasarana Bandara Doha. Sebelumnya bandara tersebut belum masuk dalam daftar Bandara Penerbangan Haji 2026 karena proses pengajuan yang terlambat. Peluang Bandara Doha melayani penerbangan haji 2027 kini disebut mencapai 95% setelah pembahasan dengan Kemenhat pada 1 Juli 2026. PT Surya Doha Investama menyatakan secara teknis dan non-teknis tidak ada kendala. Sementara pemerintah Kabupaten Kediri juga memberikan dukungan penuh agar keberangkatan jemaah haji dari Kediri dapat realisasi. Informasi selanjutnya dapat kamu akses di rri.co.id maupun RRI News.

0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Ya teman pro 2 bulan bintang garis menyilang dari Wijaya 80 featuring Salpriyadi. Aduh, lagunya berat banget ya teman pro 2, karena ini bukan tentang astronomi ya. Ini tidak hanya sebatas bintang-bintang, tapi di sini ada satu kisah teman pro 2 ya, di mana cinta lintas keyakinan. Jadi di dalamnya ada keberanian untuk bertahan ya di tengah perbedaan. Keyakinannya di sini adalah LDR paling jauh teman pro 2 ya, yaitu long distance. Maksudnya bukan relationship ya. Religion. Perbedaan agama teman pro 2 ya, di sini ada sepasang kekasih yang punya perbedaan keyakinan gitu ya. Yang memiliki tentunya di situ ada syarat nilai spiritual ya teman bro 2. Jadi ada kalimat kalung salib kecil itu tak perlu kau tutupi ketika kau bertemu keluargaku. Ini benar-benar dilema teman bro 2. Jadi ketika berkenalan dengan keluarga ya, ya kalau diri sendiri mah masih bisa ngatasin ya teman bro 2, tapi kalau singgungan sama keluarga gitu ya, apalagi kedua belah pihaknya termasuk umat yang taat kepada Tuhannya gitu ya, masing-masing beda keyakinan, jadi ada kebimbangan di sini teman bro 2, udah terlanjur sayang, udah terlalu cinta gitu ya, yang ada ketertarikan kuat di sini tapi harus bimbang karena beda keyakinan.

Perilisan lagu ini teman Pro 2 dilakukan di momen Idul Fitri yang juga memiliki makna tersendiri ya. Ada Heski menilai lagu ini dapat menjadi teman bagi pendengar yang tengah merayakan kasih di tengah perbedaan. Sementara itu, Sal Priadi mengungkapkan bahwa lagu ini awalnya dipersiapkan untuk momen Natal. Namun ia merasa pesan dalam lagu tersebut lebih relevan dirilis menjelang Lebaran. Jadi dalam perilisannya pun ada beda keyakinan ya teman Pro 2 di sini. Tapi ya keputusan memang harus tetap diambil ya. Kemudian Sal Priadi menambahkan bahwa hari raya merupakan waktu di mana pasangan bertemu keluarga besar ya. Jadi memang masuknya cocoknya di Lebaran teman Pro 2, karena biasanya ada momen untuk memperkenalkan ini loh ada member baru nih gitu. Cuman ya begitu datangnya bingung mau menyembunyikan identitasnya atau langsung bisa mengungkapkan apa adanya. Nah itu di sini dilematisnya ada banget ya teman Pro 2. Enggak cuman langsung ke cara penyampaian gitu ya, tapi ada banyak sudut pandang yang dimiliki sepasang kekasih tersebut agar hubungannya bisa tetap berjalan kalau bisa ya, meskipun harus merengek kepada Tuhan dan merasa bahwa keinginan kita itu terlalu banyak. Tapi ya gimana lagi, kita sebagai makhluk hanya bisa meminta kepada Tuhan setelah berusaha tentunya ya teman berdua.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

berapa kali teman pro 2 biar bisa biar bisa apa coba. Ya, berapa kali kita akan saling memaafkan ya dari pamungkas. Teman pro 2 udah ngerasa minta maaf berapa kali nih sama orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang berharga di sekitar kamu, atau mungkin bahkan ke diri kamu sendiri ya, teman pro 2. Jangan lupa untuk saling memaafkan ya, terus-terusan. Mungkin 1000 kali, 2000 kali gitu ya, ngalahin Adrian Khalif ya. Kita harus bisa saling memaafkan terus-menerus ya, teman pro 2 gitu ya. Seperti yang dirilis sama Pamungkas ini ya, teman pro 2. Yang punya karakter musik yang sederhana ya. Pendekatan hidup yang minimalis ini, tapi cukup berdampak ya ke pendengar-pendengarnya. Jadi single terbaru yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini dipilih sebagai pembuka karena kesederhanaannya. Lagu ini hadir dengan bentuk yang udah utuh tanpa perlu tambahan elemen yang berlebihan. Fokusnya nih kini pada rasa, kejelasan, dan intensi, teman bro 2. Kalau secara tematik ya, lagu ini berbicara tentang proses memaafkan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri ya, kayak yang Meitoru sebutin tadi. Dan juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum usai, serta pilihan hidup yang terkadang tidak berjalan sesuai rencana.

Secara personal, teman berdua, lagu ini juga menjadi bentuk penyelesaiannya hubungan Pamungkas dengan mendiang ayahnya yang kini hanya bisa ia sampaikan melalui penerimaan, teman berdua. Jadi di lagu ini juga sebagai bentuk refleksi kehilangan ayah ya bagi Pamungkas. Dan ini juga menjadi titik baliknya gitu ya. Dan tentunya proses ini tidaklah instan, teman berdua, karena

Banyak kejadian yang mungkin membuat pola pandang kita berubah ya. Cara pandang kita terhadap dunia, terhadap identitas diri, dan juga hubungan antar manusia. Di momen kehilangan ini mendorong Pamungkas untuk menerima diri sebagai individu yang utuh dan mandiri gitu. Kalau dulu berkarya untuk ekspektasi luar gitu ya, untuk penggemarnya dan orang-orang yang berada di lingkup kehidupannya, ia menemukan makna baru teman Pro 2 dalam menjalani hidup dengan ritmenya sendiri gitu teman Pro 2. Jadi apapun impian kamu gitu ya, di luar sana yang masih kamu susun gitu, baik yang udah tercapai maupun belum, teman Pro 2, jangan lupa juga memberikan space untuk memaafkan diri sendiri apabila ada kesalahan teman Pro 2, dan juga memaafkan orang lain tentunya ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Jane Mai kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini 21 Agustus 2026 ya teman Pro 2, harinya hari Jumat. Thanks God it's Friday. It's mean besok adalah weekend. Seru ya, hari ini sudah Jumat aja ya teman Pro 2. Tentunya di Jumat hari ini kita di jam 11 lebih 15, 16 kita ada di hitlist manca ya. Artinya aku bakal play lagu-lagu terbaru dari musisi mancanegara teman Pro 2, tentunya buat temenin kamu di siang hari ini. Dan gak cuman itu, nanti kita bakal seru-seruan juga di santai siang sampai pukul 16 ya, sebelum kita ada di sore ceria nanti. Dan tentunya buat kamu gak cuma bisa dengerin kita di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital ataupun streaming rri.co.id ya teman Pro 2. Aplikasinya bisa kamu download di smartphone kamu, tentunya semuanya gratis.

Masih banyak single yang bakal aku play untuk mau Pro 2, so kamu harus tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Red Madi untuk mantar baik kamu.

Madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

satu single dari Sunkist featuring Flo Tumbuh Pro 2, Pretty Ace. Ya, kali ini penyanyi penulis lagu asal Amerika Taiwan, Sunkist resmi merilis single terbaru ya, Pretty Ace, di Juli lalu Tumbuh Pro 2. Dalam lagu bergenre pop dan R&B ini, kali ini dia berkolaborasi dengan Flo, trio R&B asal London yang beranggotakan Georgia, Stella, dan juga Reni. Langkah ini sekaligus menandai comeback terbaru Sunkist setelah sebelumnya sukses mencuri perhatian lewat sejumlah hits R&B yang viral di media sosial. Nama Sunkist sendiri melejit ya berkat kemampuannya memadukan pop dan R&B yang dipengaruhi oleh musisi seperti Pink Sweat, Kelani, dan Frank Ocean. Salah satu pencapaian besarnya juga lagu Like I Do bersama G. Tyre yang sempat menjadi trend dance challenge di TikTok ya, dan ikut ditarikan oleh sejumlah idol K-pop seperti Tomorrow X Together, Seventeen, bahkan Hypen. Melalui lagu ini, Pretty Ace, Sunkist kini semakin mempertegas identitas musiknya ya teman Pro 2, dengan menyuguhkan produksi musik yang memadukan energi klub dengan elemen pop yang mudah untuk ditempati dan juga diterima nih sama para pendengarnya. Sementara itu, Flow juga membawa warna tersendiri ya dalam kolaborasi kali ini dengan harmonisasi vokal mereka yang kuat. Trio ini dikenal juga ya teman Pro 2 berkat gaya musik yang mengusung nuansa R&B, hip-hop, dan soul era 90-an hingga awal 2000-an melalui karya seperti Cardboard Box dan Walk Like This. Album debut mereka Access All Areas bahkan berhasil meraih nominasi Grammy untuk kategori Best Progressive R&B Album. Kolaborasi bersama Sunkist ini turut memperkaya juga ya rangkaian rilisan Flow sepanjang tahun 2026. Di tengah kesibukan mereka mempersiapkan album kedua mereka, Therapy at the Club. Waduh, di nanti juga ya untuk album terbarunya dari Flo ya teman Pro 2. Next ada dari Ellie Goulding teman Pro 2, Black Friday Dress akan aku hadirkan buat kamu semuanya. I heard what you said.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: Topo Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11:39.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أكبر. أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih berangkat sama Joni di Santai Siang Hitlist Mancanegara ya. Kali ini ada berita dari Big Bang, teman Pro 2, yang akhirnya resmi comeback lewat peluncuran lagu digital terbaru bertajuk Big I-nya 3 di tanggal 19 Agustus lalu, teman Pro 2. Perilisan itu untuk merayakan di peringatan anniversary ke-20 sejak mereka debut sebagai grup di industri musik. Peluncuran MV atau musik video dari Big Bang ini juga diwarnai sedikit keterlambatan ya. Katanya sih terlambat 10 menit. Itu sih ya gak apa-apa ya. Maksudnya gak gak tet di pukul berapa gitu ya, teman Pro 2. Tapi mungkin buat yang nungguin juga ya, yang standby nungguin gitu, mana nih kok gak rilis-rilis. Tapi masih aman ya, telatnya untung 10 menit ya. Begitu rilis, klip tersebut langsung menampilkan nuansa perayaan hari jadi Big Bang 52. Gue ulang tahun setinggi G-Dragon.

Finland tepatnya ya, Vakum, dan merilis Still Life pada April 2022 lalu. Lagu itu juga jadi proyek pertama Big Bang dengan format 3 member ya, G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung. Ketiga member Big Bang juga terlibat aktif dalam penggarapan proyek ini secara menyeluruh, mulai dari proses produksi lagu, kemudian pengarahan konsep visual, hingga perancangan strategi pemasaran. Big Bang sebelumnya juga telah lebih dulu mengobati kerindungan penggemar lewat aksi panggung mereka saat tampil di panggung festival musik tahunan Amerika Serikat ya, Coachella, di April lalu 2022. Di panggung itu para personel juga membocorkan ya proyek comebacknya mereka, perayaan ulang tahun ke-20 hingga rencana tur konser global yang berhasil mengejutkan publik. Memulai debutnya di 2006 ya, Big Bang menorehkan sejarah sebagai salah satu grup paling berpengaruh di era generasi kedua K-pop ya, lewat deretan hit seperti Lies, Last Farewell, Haru Haru, Fantastic Baby, hingga Bang Bang Bang. Merayakan momentum dua dekade berkarir ya, Big Bang juga bersiap menggelar World Tour bertajuk 20 Cosmos 2022. Rangkaian tour ini juga dibuka lewat konser 3 hari di Goyang Stadium Seoul pada tanggal 21 hingga 23 Agustus, which is hari ini ya teman produser. Setelah itu mereka akan melanjut ya konsernya ke 33 pertunjukan di 19 kota yang tersebar di wilayah Amerika Utara, Eropa, Oseania, dan juga Asia. Dan kabar baiknya, Indonesia pun kembali jadi negara yang dikunjungi Big Bang ya teman pro 2, akan hadir di Jakarta International Stadium di 16 Januari 2027. Apakah kamu sudah mengamankan tiketnya teman pro 2?

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister

0: Oh, Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Thank you banget sama Pro 2 yang udah nemenin aku di segmen Hitlist Mancanegara ya. Setelah ini kita bakal beralih ke santai siang muda kreatif ya teman Pro 2. Nanti akan ada siaran ulang karena hari ini narasumbernya berhalangan untuk hadir ya teman Pro 2. Jadi kita akan kembali menyimak gitu ya teman Pro 2 dari UMKM tentunya yang menghadirkan Kak Dida ya teman Pro 2 yang punya bisnis My Sweet Love sama Pro 2. So tetap stay tune ya di 95,2 Pro 2 Radio Medu, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat datang di Muda Kreatif. Ini ruang inspirasi ya bagi anak muda yang ingin terus bertumbuh, berkarya, berani mengubah ide sederhana menjadi peluang luar biasa nih teman Pro 2. Dan bareng aku, Nia Mona, untuk kali ini kita bakal ngobrol sama sosok perempuan muda yang bisa membuktikan bahwa sebuah usaha besar ini lahir dari dapur rumah. Nah, kecintaannya pada baking. Nah, berawal dari resep yang dibuat, yang dia berhasil mengembangkan resep itu menjadi bisnis yang luar biasa. Yang ini nih boleh dibilang juga sweet banget karena nama bisnisnya adalah My Sweet Love nih teman Pro 2. Band dari bakery ini yang dikenal dengan Banana Bread Premium ya. Wah, ini nih luar biasa banget. Dan episode kali ini kita bakal mengulik perjalanan dari Kakak Dida namanya, sapaan akrabnya dari Khoirun Nida Husni Fajaria nih teman Pro 2 ya. Gimana beliau ini mulai dari melintis usaha, tantangannya membangun brand di tengah persaingan bisnis kuliner, sampai dengan strategi mempertahankan kualitas produk agar tetap dicintai pelanggannya. Penasaran bagaimana sebuah hobi ini bisa berubah menjadi bisnis yang menjanjikan dan sukses seperti sekarang ini? Langsung aja ya kita sapa kakak kita yang cantik di siang hari ini. Halo Kakak Dida.
1: Halo Kak Mona, terima kasih ya sebelumnya.
0: Waduh, keren banget nih. By the way nih ya teman Pro 2, Kakak Dida ini rotinya udah aku makan beberapa waktu yang lalu, walaupun belum kenal secara langsung gitu ya. Tapi rotinya udah langsung masuk ke lambung.
1: Semoga berkenan ya Kak.
0: Oh, enak banget, enak banget. Makanya sekarang Kak Dida langsung kita undang di Muda Kreatif ya, karena aku pengen tahu nih, kok bisa sih bikin roti seenak itu? Gimana caranya bikin roti bisa selembut dan semanis itu, sesweet itu? Wes, pasti banyak cerita di sini ya. Yeah. Jadi buat teman Pro 2 boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh loh komen-komen, WA juga buat tanya-tanya sama Kak Dida, boleh ya. Oke, okay, Kak Dida.
1: Iya, Kak Mona.
0: Ini kalau boleh Mona tanyain, sebenarnya siapa sih Khoirun Nida Husni Fajaria ini, atau dikenal Dida ini di My Sweet Love ini sendiri kan boleh dibilang ownernya, ya. Ini banyak kan bisnis kuliner yang ada di Madiun tuh banyak banget gitu ya. Kenapa sampai akhirnya kakak ini pengen menjerumuskan diri, bahasanya gak enak ya, menjerumuskan diri ke bisnis kuliner ini pertama kali ini gimana nih Kak Dida?
1: Ya sebelumnya perkenalkan ya, nama saya tuh Khoirun Nida Husni Fajaria. Kamona, sebenarnya kalau di Madiun ini saya tuh udah apa ya, awalnya kan ini dari thread ya, terbrandingnya itu sebagai perantau dari Jogja yang ke Madiun yang membuka usaha Banana Bread.
0: Wow. Iya, jadi sebenarnya kayak gitu. Aslinya dari Jogja.
1: Iya, yep, betul. Oh. Jadi sebenarnya dari Jogja udah dari 2018. Terus akhirnya menetap di sini
0: karena menikah.
1: Iya, menikah, ketemu jodoh. Terus kok nyaman loh sama kotanya.
0: Wah.
1: Iya, nyaman sama Madiun ini ya.
0: Adem ya. Bukan adem sih, maksudnya dalam arti adalah ademnya tuh jalanan, enggak serame di Jogja gitu ya.
1: Betul. Dan untuk apa ya? Untuk living cost di sini tuh udah masuk akal sekali loh.
0: Oke, benar-benar
1: kan?
0: Benar banget.
1: Iya.
0: Murce ya.
1: Iya.
0: Benar. Oke. Okay. Jadi dari Jogja menuju ke Madiun di tahun 2018. Langsungkah terjun ke bisnis ini atau bisnis ini baru tahun berapa nih berdiri?
1: Jadi awalnya saya tuh 18. Saya mutasi kerja di sini. Jadi
0: gitu.
1: Awalnya di HM Sampurna Jogja, dimutasi ke sini. Terus setelah itu 2019 saya menikah. Terus resign di 2020. Setelah resign jadi IRT. Nah, tahun kemarin kok ngide pengen sedikit lebih produktif.
0: Oke,
1: kayak gitu.
0: Indis ekonomi soalnya. Jadi ini ya, dalam arti adalah pengen bikin sesuatu yang itu menghasilkan.
1: Betul.
0: Yaitu roti.
1: Betul. Sebenarnya roti ini sendiri kenapa banana bread? Itu karena anak saya suka sekali itu yang pertama.
0: Sama banana.
1: Jadi kalau sebenarnya si resep banana bread ini udah saya buat ketika anak saya yang pertama empasi, berarti umur 2020-an. Jadi kayak ya udah bikin terus buat sehari-hari kayak gitu dengan takaran gula yang sesuai lah sama kita, dengan ingredient yang sesuai dengan apa ya, gaya hidup
0: gaya
1: kita
0: hidupnya.
1: Kayak gitu. Dan ini dari meja makan ini kita bawa untuk keluar. Sebenarnya kayak gitu.
0: Jadi memang ini sosok seorang ibu yang istilahnya dulu pengen mendapatkan sesuatu yang disukai anak dari hasil tangannya sendiri.
1: Betul.
0: Dicobalah banana bread ini karena anaknya suka sama banana.
1: Betul.
0: Sampai akhirnya kenapa ini gak jadi peluang usaha gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi itu kan di tahun 2025 berarti ya?
1: Iya, 2025 bulan, baru bulan Oktober ini Kak.
0: Oktober, berarti baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Kenapa disembunyiin begitu lama?
1: Karena sebenarnya karena saya, bukan ini sih, saya kan sampai saat ini cuman mengandalkan dari medsos.
0: Okay.
1: Thread, Instagram, sama TikTok. Kenapa saya belum memutuskan untuk keluar kandang, misalkan ikut CFD atau apa, karena saya masih punya bocil yang kecil.
0: Gitu ya. Jadi ini ya, karena masih punya bocil yang kedua ya berarti ya.
1: Benar.
0: Anak yang kedua, jadi yang kedua. Masih belum lah di rumah aja. Tapi sampai akhirnya bikin bisnis ini, kan berarti istilahnya deg-degan dulu ya. Kan dari rumah, okay, anak suka, semua suka. Orang lain suka gak ya sama produk saya? Kan kadang-kadang seperti itu ya. Ini percobaannya berapa lama nih sampai akhirnya apa bahan-bahannya juga sama dengan bahan-bahan yang dulu dibikin gitu.
1: Nah kalau soal kok yakin gitu ya, sebenarnya tuh simple aja sih Kak. Karena menurut saya pakai bahan yang premium dan konsisten. Kan saya udah bikin itu sebenarnya udah lama. Nah karena udah pakai premium tuh kan jelas enak, jelas enak. Terus yang saya fokusin cuman konsisten, udah itu aja. Rahasianya cuma itu aja,
0: konsisten
1: sih.
0: Ya?
1: Konsisten.
0: Jadi kalau saya tanya momen yang membuat Kak Dida ini yakin kalau bukan sekedar pengen share coba-coba, tapi bisnis yang layak diperjuangkan di tahun 2025 itu ya. Mencoba pertama dari rumah.
1: Bener.
0: Tapi namanya bagus banget loh.
1: Terima kasih. Sebenarnya ini gak sengaja juga.
0: Gimana ceritanya dengan nama ini? Karena jujur yang namanya bisnis pasti ada brand kan. Kan gak mungkin ya udah roti bananaku gitu aja kan gak mungkin gitu ya. Gimana caranya cari kata-kata yang sweet ini?
1: Sebenarnya itu apa ya, karena pengen mengangkat si banana bread ini sendiri kan. Kalau dikasih nama yang bagus, katakanlah kalau kita jual bolu pisang sama banana bread kan lebih mengangkat yang banana bread.
0: Iya
1: ya kan? Makanya aku kasih Oh my banana bread. Iya kan? Terus? Nah, terus namanya tuh kan aku juga mikir waktu pertama kayaknya pengen nama akunya itu yang apa ya, gampang diingat, gampang dilafalkan, something cute, ya kan? Karena itu juga berawal dari anak saya. Aku pengennya my sweet love. Kan kalau love ini kan bacanya kan love juga kan,
0: bener.
1: Ya kan?
0: Jadi nah, akhirnya itu. My sweet love-nya tuh
1: loyang kan sebenarnya.
0: Tapi sebenarnya bisa itu. Orang katain love-love-nya cinta gitu kan ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi boleh dibilang ini adalah merupakan roti rasa cinta dari seorang ibu untuk anaknya, dan itu di-share untuk semua orang ya gitu ya. Wow, keren. Namanya bagus soalnya nih teman Pro 2 ya. Ini waktu pertama kali di tahun 2025 yang dikeluarkan produknya. Sekarang kan produknya banyak variannya. Pertama kali memang banana bread aja yang khusus original aja, atau sudah beberapa varian?
1: Sebenarnya pertama kali itu cuman dua rasa. Jadi rasa kismis, adonan ori itu ya, rasa kismis sama coklat almond.
0: Coklat almond.
1: Ya
0: aja.
1: Itu yang biasa di ini
0: orang-orang ini ya.
1: Kayak gitu. Terus dari customer malahan.
0: Oh,
1: kan
0: gitu.
1: Datangnya ide, datangnya variasi, itu malah kebanyakan dari customer saya. Jadi kok Kak, aku bisa enggak pengen yang kayak gini? Ada yang kan karena saya juga nyasarnya itu menengah ke atas ya, jujur. Nah itu kan juga saya melayani orang-orang yang memang pengennya pakai walnut, pengennya pakai sun,
2: yang mehong-mehong.
1: Karena emang sesuai dengan pasar yang saya tembak, kayak gitu. Akhirnya dari situ kan akhirnya nyetok kan, nyetok ini itu. Oh, ya kenapa nggak dijadiin reguler aja menunya dari situ.
2: Jadi memang pelanggan ini juga membawa berkah tersendiri ya.
1: Benar.
2: Dalam arti ide-idenya juga dari pelanggan yang itu dieksekusi sama Mbak Dida. Akhirnya bikin varian yang sekarang udah banyak banget. Wah, 1 tahun loh variannya udah nambah segitu banyak tuh luar biasa nih. Iya. Pasti banyak tantangannya ya.
1: Oh tentu, apalagi kalau di rumah. Bagi waktunya kan.
2: Tantangan terbesarnya apa nih sebagai seorang pebisnis muda yang boleh dibilang sekarang udah sukses?
1: Tapi belum sukses-sukses banget sih Kak. Cuman aku juga apa ya, kalau boleh proud gitu ya. Aku juga gak nyangka kalau bisa sejauh ini gitu aja sih. Karena awalnya tentu ragu-ragu itu kenceng banget.
2: Iya.
1: Iya kan? Apalagi saya di sini sebagai perantau enggak punya temen. Di sekolah juga sukanya tuh kater anak terus langsung pulang.
2: Iya.
1: Karena punya anak yang kedua kan enggak ada itu kopi-kopi cantik enggak ada. Udah enggak ada. Jadi saya juga bingung. Aduh kayak mana ini kalau saya memasarkan suatu produk yang kan cepet rusak ya.
2: Iya.
1: Terus di sini nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa, dan kita nggak bisa jaga ke teman atau tetangga kan nggak bisa. Karena apa? Karena menurut saya perekonomian setiap orang itu kan berbeda-beda. Teman atau tetangga yang nggak ngelarisin kita itu bukan karena mereka apa, tapi
2: bukan
1: kan
2: bukan pangsa pasarnya gitu ya mungkin ya.
1: Sebenarnya kan itu. Jadi ketika kita, aku sendiri sih ketika aku memasarkan suatu produk, ya aku harus nyasar di segmen itu dan itu belum mesti temen atau tetangga. Dan ternyata benar dari awal aku itu buka PO sampai sekarang mungkin 80% tuh orang yang gak aku kenal
2: dari luar.
1: Dan sejak pertama kali aku dapat orderan pokoknya 1 bulanan itu pokoknya orang asing semua. Maksudnya orang Madiun yang gak aku kenal. Dan ternyata ketika aku udah mulai enjoy di bisnis ini, alhamdulillah dapat teman banyak.
2: Wow. Jadi ini pertama kali share ke luar produk-produknya ini tuh melalui media sosial ya?
1: Benar.
2: Jadi teman produk juga boleh cek media sosialnya. Namanya sama kok ya?
1: Iya, My Sweet Love.
2: My Sweet Love.
1: Cuman kalau di thread aku tuh pakai akun pribadi
2: masih. Masih nama Kak Dida gitu.
1: Iya.
2: Nama itu lengkap?
1: Dida KHF.
2: Oh, Dida KHF. Di thread ya.
1: Iya.
2: Kalau yang lain-lain masih nama My Sweet Love itu tadi.
1: Iya.
2: Wow.
1: Dan paling jalan sebenarnya dari thread loh Kak.
2: Malahan?
1: Iya. Iya beneran. Jadi sampai di langkah ini itu hampir, alhamdulillah hampir setiap hari itu mesti kita ada orderan. Mesti itu. Dan kebanyakan tuh kan instansi.
2: Iya.
1: Instansi yang modelnya rombongan, jajan bersama, gitu kan? Enaknya kan itu.
2: Iya.
1: Nah itu tuh mungkin dari mungkin 70-80% tuh dari thread. Sisanya Instagram, sisanya lagi
2: TikTok. Enggak,
1: iya,
2: belum.
1: Iya, TikTok kok kurang. Iya, beneran kurang. Tapi memang aku tetap berusaha untuk konsisten konten juga. Dan selama ini aku belum mencoba untuk apa ya, pemasaran yang berbayar kayak gitu belum pernah. Jadi masih murni.
2: Jadi boleh dibilang nih Kakak ini mencoba dari media sosial, dari media sosial satu ke yang lainnya, yang paling banyak orang ini ya suka itu di thread-nya ya.
1: Benar, di
2: thread. Dan belum yang berbayar, masih biasa aja udah rame, gimana coba berbayar.
1: Dan aku juga pertimbangannya kenapa kalau biasanya kalau kita memulai dan tidak tahu itu biasanya kan kita lebih mengandalkan apa ya, kayak influencer kayak gitu ya. Cuman pertimbanganku dulu kenapa aku nggak pakai itu di awal itu karena aku menyadari bahwa aku masih sibuk ngurus anak ya kan. Masih sibuk ngurus anak, apakah aku bisa, maksudnya kalau misalkan tiba-tiba viralnya itu di depan, itu kan mesti keteteran Kak. Nah kalau keteteran, sistemku belum kuat, karena masih apa-apa sendiri kan, belanja sendiri, ngadon sendiri, admin sendiri. Percuma kalau kita itu viral di depan, terus kita nggak bisa melayani yang terbaik, kita nggak bisa ngasih produk itu yang standarnya ya standar kita, mesti kan ngaco kan kalau kalau waton gitu aja. Nah itu malah menurut saya malah jadi belati ke diri kita sendiri.
2: Jadi strateginya gitu ya.
1: Jadi pokoknya saya mulai dari apa yang saya bisa usahakan kayak gitu.
2: Keren nih teman Pro 2. Ini beneran deh dengar cerita Kak Dida tuh jadi kita tuh terinspirasi ya bahwa setiap orang tuh bisa mencoba tapi juga masih harus ada strategi tersendiri biar kita nggak keteteran, biar kita bisa menghasilkan produk itu yang juga kualitasnya sama seperti di awal kita ngomong premium gitu kan ya. Dan itu banyak orang yang suka, makanya sampai sekarang banyak yang cari ya. My sweet love ini sendiri ya teman Pro 2 ya.
1: Terima kasih, tapi mungkin nextnya juga perlu sih ya bantuan.
2: Iya, soalnya sampai sekarang udah setahun masih sendirian sama suami aja ya.
1: Iya, sama suami. Ada sih yang bantuin di rumah, cuman lebih mengurus ke rumah tangga.
2: Next ya, semoga bisa tambah cabang. Wis.
1: Amin.
2: Tambah juga ininya ya, teman Pro 2 ya, temennya gitu ya untuk ngebantuin sehingga makin banyak orang yang bisa ngerasain gitu loh. Sweetnya my sweet love ini sendiri ya, teman Pro 2. Oke, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2, masih banyak pertanyaan yang aku bakal tanyain sama Kak Dida. Boleh kalian yang mau masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channelnya kita di RRI Madiun. Udah ada beberapa yang masuk di WA-nya kita, nanti kita bacain ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.
3: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Kumonai dan juga Kak Dida nih, teman Pro 2 My Sweet Love nih, teman Pro 2 di Muda Kreatif di Sherry ini ya. Oke Kak Dida, ini kan boleh dibilang kalau yang namanya bakery ini banyak orang yang jual gitu ya. Tapi gimana caranya strategi kakak buat membedakan nih bahwa bakery kakak nih sesuatu agar lebih banyak orang tuh istilahnya gak lupa nih bahwa bakery kakak nih ya sesuatu itu tadi, karena produk serupa kan banyak banget atau yang mirip gitu ya kak, gimana kak?
1: Sebenarnya kalau untuk mempertahankan itu kan kita awal ini kan udah mulai jalan nih kak. Mulai jalan berarti kita kalau belum bisa menambah orang yang beli, berarti kita harus konsisten untuk mempertahankan customer yang ada. Itu yang pertama. Ya kan, biar repeat buyingnya juga kenceng.
0: Betul.
1: Karena repeat buying itu penting banget. Kan? Terus yang kedua, ya harus ngonten ya. Ya sempet gak sempet, karena emang yang kalau ditanya ya, tanya ke aku, yang paling berat itu apa? Yang ngadon sambil ngonten. Itu susah.
0: Malah ngadonnya itu dibikin ngonten malah ya. Malah
1: harusnya gitu. Itu harus konsisten ngonten. Terus yang selanjutnya itu untuk, nah ini menurutku yang aku temukan, itu kayak gini, kita itu harus punya signature product, gak harus yang wah atau apa, tapi kita punya identitas. Identitas kayak gini. Jadi aku juga baru
0: ciri khas gitu ya.
1: Nah benar, aku baru ngeh akhir-akhir ini ketika orang itu review ke produkku, biasanya kan ada feedback tuh dari customer. Kak terima kasih ya brand-brandnya bla bla bla bla kayak gitu. Ada satu kalimat yang aku pegang dan itu akan kujadikan next stepnya kalau aku bikin produk bakalan kayak gitu.
0: Iya.
1: Tahu nggak apa?
0: Apa kak?
1: Jadi ternyata ciri khasnya aku juga nggak sadar yang bikin orang-orang suka itu tuh. Aku suka gak terlalu manis.
0: Oh iya.
1: Jadi ini aku gak bilang semua UMKM harus seperti itu. Tapi kalau punya udah ada satu clue, next stepnya kalau kita mau bikin produk ya kita harus pakai prinsip itu. Produk apa pun, misalkan nih aku bikin brownies sama banana bread tiramisu. Nah itu harus jangan keluar dari apa ya, dari pagernya, itu. Karena nanti kan udah terkumpul nih, orang-orang udah beli, terkumpul kan sebenarnya di situ tuh udah bukan segmen lagi, udah target kan. Nah, kalau targetnya udah jelas mereka suka yang enggak manis, ya kita jangan buat produk
0: yang manis.
1: Yang manis. Atau misalkan nih menurut saya nih UMKM. UMKM yang ciri khasnya apa? Manis banget. Enggak apa-apa. Tapi ketika buat produk next stepnya itu ya jangan yang keluar dari itu.
0: Jadi kalau manis manis aja. Tapi kalau produk dari Kak Dida ini My Sweet Love ya yang nggak terlalu manis itu tadi gitu ya.
1: Misalkan bikin asin next, misalkan ya ada rencana juga sih. Mungkin yang tentunya karena ini terlanjur apa ya, orang-orang yang suka di sini, orang-orang yang peduli kesehatan, berarti garamnya jangan yang garam. Pokoknya jangan yang terlalu-terlalu kayak
0: Himalaya contohnya gitu.
1: Jadi pokoknya ya, memperhatikan customer sih. Dan aku baru sadar itu belum lama ini, kayak gitu.
0: Wow, berarti boleh dibilang ini ini sekarang kan lagi orang tuh berbondong-bondong untuk sehat ya, dengan mengurangi garam, mengurangi gula. Nah ini My Sweet Love ini salah satu bukti gitu ya, kalau ada banana bread yang ternyata juga gak terlalu manis. Karena dari awal juga memang pengennya yang manisnya pas ya.
1: Karena ini kan kembali lagi di resep Empasi sebenarnya.
0: Empasi, iya benar.
1: Anak pertama. Jadi ini pakai brown sugar, masih pakai rafinasi gula putih, tapi enggak nyampe 50%.
0: Berarti ini bisa buat anak-anak juga.
1: Boleh. Anak-anak Manula tuh suka. Alhamdulillah. Pokoknya orang yang enggak suka manis. Itu sih. Dari anak-anak, dewasa, remaja masuk.
0: Seperti yang kakak bilang bahwa kakak ini selalu menjaga kualitas ya. Tapi tetap mengejar untung kan. Tetap kan. Tetep. Itu ya. Jadi kualitas iya, mengejar keuntungan iya. Karena emang di era sekarang ini yang namanya produk enak, terus kontennya juga menarik, terus Habis gitu juga bisa dibuat oleh siapa aja, maksudnya makannya ya, dari mulai yang kecil sampai di dewasa, itu kayaknya dicari ya, di era sekarang ini gitu. Bener. Ya.
1: Dan orang tuh kayak, menurut saya sih, banyak orang yang sudah memperhatikan kualitas itu tadi, karena orang kalau kayaknya ya, kalau ini aku belum baca literasi atau apa, tapi kalau kita lihat-lihat orang yang sekarang yang jajan itu kan orang-orang yang masih punya anak kecil ya kan, ya kan, umur-umur berapa, 30 tahunan itu udah di apa ya, milenial itu kan udah terpapar dengan ilmu, itu yang pertama, sadar literasi, kayak gitu, sadar literasi, terus juga masa-masa produktif nih. Betul. Ya kan, orang yang paling spend money paling banyak siapa, milenial,
0: ya
1: orang-orang iya, orang milenial kan,
0: iya.
1: Udah nembaknya tuh jadinya.
0: Jadi udah punya ini, udah punya tembakan target ya,
1: sebenarnya
0: target gitu. Ya.
1: Ya Gen Z juga sih.
0: Tapi Gen Z pun juga suka kok hal-hal yang nggak terlalu manis itu juga suka gitu ya, teman Pro 2 ya. Terus ini kalau ngomongin masalah usaha berarti ngomongin modal kak. Modal awal berapa kak kira-kira?
1: Aduh, modal awal berapa ya? Nol kali ya?
0: Maksudnya
1: beneran dari semuanya dari rumah. Apa sekarang apa mixer
0: oven, udah punya
1: itu kado nikahan semua.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi kalau mungkin buat ide juga kalau nikahan teman itu boleh, alat masak
0: ya,
1: sangat berguna,
0: alat-alat rumah tangga ya.
1: Alat-alat rumah tangga itu beneran aku tuh punya oven, toaster, sebut merek kirim gitu ya, itu kuecil itu cuma muat yang loyang kecilku itu tiga. Jadi waktu itu ketika aku dapat orderan pertama yang agak banyak tuh berapa ya, 8 itu udah aku aduh wes kewalahan.
0: Dua kali kan berarti kan harusnya
1: tiga kali lah.
0: Oh tiga kan, tiga enam. Oh iya tiga,
1: iya, tiga kali. Iya dan itu satu jam lebih kan, manggangnya kan sekitar satu jam belum ngadonnya, kayak gitu, tapi akhirnya Alhamdulillah
0: naik. Akhirnya beli yang gede.
1: Iya.
0: Berarti dari modal nol ya.
1: Jadi modal nol.
0: Modalnya hadiah semua nih teman Pro 2 ya. Tapi keuntungannya, sekarang mah udah banyak banget ya.
1: Bahkan, amin. Pokoknya menurut saya itu inilah, kita harus tahu HPP. Itu percuma kalau rame. Tapi ya tergantung rezeki ya. Jadi kita jangan lihat orang-orang, wah kok itu rame sekali, bisa jadi dia gak ngerti ilmu HPP kan. Nah cuma capek doang dong. Iya kan.
0: Jadi harus tahu gimana ngatur juga gitu. Ngatur. Loh ya. Ngaturnya tuh harus benar-benar ngerti gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi lebih ke sistem,
0: ke sistem ya,
1: pribadi dulu gitu.
0: Waduh. Iya sih, soalnya udah punya ilmunya dari di awal ya.
1: Dikit-dikit.
0: Ilmu dagang. Udah ngerti ilmu dagang. Jadi sekarang gimana keuntungan, gimana modal, udah kekejar ya teman Pro 2 ya, luar biasa. Ini menjalankan bisnis, ngurus keluarga, butuh keseimbangan pasti ya. Gimana nih ngatur waktunya kak?
1: Ngatur waktunya kalau aku udah mindsetnya sih saat tekanin. Gitu jawabannya itu saat tekanin kayak gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan, ya udah misalkan nih, kalau apa-apa di ini sendiri kayak admin apa ngadon sendiri itu kan mesti pengennya itu kalau wirausaha gini ya, ada orderan masuk pengennya diterima terus. Tapi harus sadar diri, ini aku mood, bukan mood ya, mampu nggak kalau nggak mohon maaf, gimana kalau besok, karena emang,
0: berarti ini ya pernah menolak ya.
1: Iya pernah bahkan dulu tuh aku punya di challenge tuh berapa ya, oh ada kemarin tuh company kan tempatku dulu iya bikin hampers itu 50 nggak mungkin dong karena aku baru punya oven satu. Iya itu aku mau satu hari nggak tidur.
0: Gak bisa. Apalagi satu jam kan ya.
1: Akhirnya aku nego. Nah itu tadi, ketika mau menolak ya
0: Jangan langsung nolak,
1: tapi nego. Nah pak gimana kalau gini. Dan alasannya itu yang agak official ya. Karena saya ingin menjaga produk ini tetap fresh. Kamu perlunya berapa, nanti oke deh aku anterin. Mm-mm. Nah kayak gitu akhirnya ya udah deal 20 dulu. Mm-mm. Terus habis itu 30.
0: Oh
1: iya kayak gitu.
0: Aduh kayak kakak gitu. Ini ya selain pintar masak ya pintar bernegosiasi ya kan. Itu karena cuan ya kan.
1: Iya, jangan sampai lolos kalau sampai bisa lolos. Kan udah masuk
0: merah-merah jangan ditinggal.
1: Iya
0: luar biasa. Mm-mm. Ya jadi perlu banyak. Aduh, ini banyak ilmu lah dari Kak Dida ya di siang hari ini luar biasa. Ini ada yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Tak bacain dulu yang di YouTube channel dari Malika Asmara katanya, produknya ready setiap hari apa harus pesen dulu ya? Sama lokasinya di mana kalau mau beli?
1: Wah. Wow. Kalau aku lokasinya ambil atau kirim dari rumah. Mm-hmm. Itu di Josenan, mm-hmm. Porya Marta, Jalan Cokro Basanto dekat apa Masjid Kuncen ya, yeah. Kalau orang-orang taunya. Mm-hmm. Terus kalau aku sendiri sih prefer ke PO jadi H-1. Mm-hmm. Tapi memang hampir setiap hari aku tuh bikin lebihan tapi nggak banyak. Kenapa seperti itu? Mm-hmm. Karena aku pengen produk ini ketika nyampe di customer itu fresh. Iya, okay. Karena aku nggak tahu tuh customer tuh mau makan langsung atau
0: nanti.
1: Mm. Sedangkan ini cuma bertahan sekitar 3 hari.
0: Karena nggak ada ini ya berarti ya. Istilah nggak ada pengawet.
1: Iya, cuma dari gula pengawetnya.
0: Wow, keren. Jadi ini produknya bagus banget lah buat anak-anak juga bagus gitu ya. Mm. Jadi kalau bisa pesan dulu, kalau mau pesan coba aja di bio-nya nanti di Instagram ya.
1: Iya. Yeah.
0: Di My Sweet Love ya teman Pro 2, di situ bisa nih kamu buat pesan nanti dianterin via itu bisa ya?
1: Bisa.
0: Ya. Itu bisa ya. Terus dari Afifatun Eka Putri katanya, Kak, untuk banana bread start di ukuran berapa?
1: Sebenarnya ini juga segmented banget. Itu kalau personal itu di ukuran 7x10 kebetulan. Mm-hmm. Produknya aku maaf enggak bawa ya. Nah, terus ada juga produk yang untuk sharing family gitu. Mm-hmm. Biasanya untuk tentengan oleh-oleh. Mm-hmm. Atau sharing teman kantor kayak gitu di ukuran 7x11. Okay. 7x11. 21. Jadi lo yang
0: 21.
1: Gede.
0: Mm-mm. Untuk harga?
1: Untuk harga sih kalau yang original yang besar itu 55, kalau yang kecil itu start 14.
0: Oke. Okay. Berarti harga roti di Kakak startnya 14 ya. 14. Sampai maksimal di
1: maksimal
0: 65 kalau nggak salah ya.
1: Ada juga yang 90 itu yang
0: 90.
1: Yang coklat full itu.
0: Coklat full. Yang dark coklat itu ya.
1: Wah.
0: Enak. Pengen ya.
1: Sebenarnya itu tergantung keperluan sih bikin
0: kebutuhannya.
1: Kebutuhan.
0: Mau ukuran berapa kalau PO pun juga bisa gitu ya. Mm-hmm. Oke. Jadi silakan aja pokoknya cek aja lah. Di ini ya teman Pro 2 ya di Instagramnya ya teman Pro 2 ya. Dari sukses selalu buat My Sweet Love katanya dari Dia Esti ya. Dari Agus, Kak, untuk pemesanannya apakah kadar gulanya bisa request? Wah ini tadi
1: ya, kita bener.
0: Ternyata banyak ya orang. Tapi request bisa gak?
1: Bisa tapi satu resepku. Mm-mm. Jadi satu big loaf atau yang empat yang mini. Itu masih bisa
0: ya. Mm-hmm. Jadi kalau request udahlah enggak usah pakai gula sama sekali bisa, tapi ya satu big atau empat ya, empat yang kecil-kecil mini boleh. Karena itu satu resep ya. Kalau cuma kecil mini request ya susah ya.
1: Susah. Tapi sisanya kayak mana?
0: Benar. Sisanya kayak mana sih?
1: Karena jadi enggak konsisten ketika dibuang keluar kan.
0: Keluar iya betul. Jadi kalau bisa memang satu istilahnya satu resep ya bisa ya. Dari Dana Oke, Kak, untuk kuenya bisa tahan berapa lama ya untuk jaga-jaga dibawa keluar kota? Nah ini tadi kan Kakak bilang bahwa ini juga ke luar kota.
1: Mm-mm.
0: Kemarin luar kotanya mana?
1: Ke luar kota aku udah sampai paling jauh itu Bogor.
0: Bogor.
1: Bogor terus habis
0: Jatim
1: itu.
0: Ada ya beberapa.
1: Jatim cuma sehari bisa banget.
0: Bisa banget ya.
1: Mm-mm. Pokoknya kalau pakai reguler aku mesti milihnya yang maksimal 2 hari lah.
0: 2 hari ya. Dan itu bisa bertahan 3 hari kan?
1: Iya, biasanya kalau dimasukin di kulkas, nah nanti bisa lebih lama lagi, tapi memang nanti dia teksturnya agak kering.
0: Oh iya, rada agak apa ya orang bilang bantet ya. Benar sih?
1: Agak kering gitu. Kering. Karena butternya kan dia memadat. Tapi dipanasin lagi sih oke.
0: Oke. Okay. Jadi paling enggak 3 hari ya teman Pro 2 ya. Dari Aminarsis katanya dalam bisnis kue gimana ya menyiasati bahan-bahan naik tanpa harus mengurangi harga. atau mengurangi harga gimana nih Mas? Maksudnya harganya jadi naik gitu kali ya?
1: Harganya nih.
0: Kan sekarang bahan-bahan gue tuh pada mahal. Nyiasati gimana ya biar harganya tuh juga enggak naik gitu kan ya? Apakah ada yang harus dikorbankan? Gimana nyiasatinya? Sekarang harga-harga naik kan?
1: Iya,
0: daripada dulu.
1: Iya. Jadi terus, per Ramadan kemarin sebenarnya aku kira bakalan turun setelah Idul Fitri, ternyata malah makin naik. Dan susah loh untuk beberapa produk yang bahkan kalau kita ngomong premium kan emang nggak semua tobaku juga menyediakan itu jadi hilang-hilangan gitu loh Kak. Nah itu jeleknya tuh di situ karena mungkin ya ini kotanya kota medium gitu ya. Nah kalau menyiasati harga itu tadi kalau aku sih menurutku ya itu ada dua. Yang pertama kan kita harus tahu HPP dulu, itu di awal harus banget. Yang kedua ini tujuan kita apa nih? Ngejar laba, amanin HPP, atau mau ngejar cepet? Gak bisa ini barengan. Pengennya sih barengan, tapi emang dengan keadaan seperti itu ya kita harus korbanin salah satu. Kalau misalkan kembali lagi ke produk. Ya kan. Kalau aku ya, kalau aku karena produkku tuh udah segmented seperti ini, targetnya udah clear jelas, tentu aku akan mengamankan HPP. Udah suatu hari nanti misalkan naik, naik. Aku enggak akan memikirkan itu 2-3 kali. Itu yang jelas. Tapi kalau misalkan produkku itu berbeda sama ini gitu. Misalkan aku membuat suatu produk yang untuk hajatan. Nah, yang 1.000-2.000 kayak gitu ya. Yaitu tentunya naik 500 pun itu bakalan goyah.
0: Bener.
1: Iya kan? Ya. Berarti harus mikir caranya gimana biar cepet, biar lebih cepet kayak gitu. Wah, menurutku itu sih.
0: Luar biasa nih Kakak. Kalau belum tahu ya HPP itu apa, harga pokok penjualan ya teman Pro 2 ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang enggak ya. Jadi memang menyiasatinya kayak gitu ya. Harus
1: pilih salah satu.
0: Memang harus ada yang dikorbankan.
1: Iya. Kayak misalkan gini aja. Produkku gitu aja kan. Ada produk yang ada labanya, ada produk yang setipis tisu. Minuman tuh aku cuma setipis tisu. Iya. Karena aku pakai sirupnya enggak main-main, binnya juga enggak main-main. Tapi karena aku pengen si produk ini cepet. Targetku ke situ kan. Minumannya itu kan gampang ya. Semua butuh kopi, siapa yang enggak minum kopi. Nah, di situ berarti aku pilih labanya yang tipis. Nah, untuk maksudnya cuannya didorongnya dari
0: rotinya.
1: Itu
0: karena ya yang namanya kopi setiap orang butuh, dan butuhnya nggak cuma satu dua, pasti banyak gitu ya. Jadi ya itu tipis tapi banyak kan, jadinya sama aja
1: sama
0: ya. Gitu. Bener. Ya oke, Aminarsis, bahan-bahannya rada mahal Aminarsis. Dari Aura katanya request topping dari buah-buahan gitu, bisa nggak sih Kak, misal strawberry gitu.
1: Ada sih, dan itu cukup terkenal juga. Aku belum nyoba sebenarnya, karena ciri khasku itu kan banana breadnya di atasnya tuh agak kering kan nggak, mungkin bentuknya bakalan jelek. Tentu jelas jelek, tapi kalau di dalamnya itu ya enak
0: banget.
1: Nah mungkin itu aku juga baru berpikir, sebenarnya udah nyoba tapi belum nemu. Kemarin tuh pengen pakai nanas sama apel karena aku pengen ngangkat pangan lokal kan. Sini ada apel Malang sama nanas kelut. Nah itu di dalamnya. Tapi kalau untuk di atasnya itu prefer pakai hiasan yang lain biar looknya lebih bagus.
0: Karena kan kalau kita lihat selain buahnya pisang ya ini ya, kebanyakan memang biji-bijian ya.
1: Biji. Tapi bisa sih sebenarnya.
0: Tapi aku suka loh. Aku suka yang biji-bijian itu ya teman Pro 2 ya. Suka banget soalnya ya. Almond apa semua dimasukin enak. Apalagi dark coklatnya itu enak banget ya. Tapi suatu saat ya Kak ya, siapa tahu next ini bisa jadi varian baru strawberry atau apa gitu ya. Tadi apa pengennya, apel sama nanas. Ya itu nih teman Pro 2. Di 0811-369-7755, menurut Kak Dida, ini mau tak tanyain loh tapi ditanyain juga. Menurut Kak Dida, arti

0: Terus yang kedua, kalau menurut saya bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Nggak harus, saya bilang nggak harus punya karyawan banyak kalau misalkan belum mampu. Tapi paling nggak ketika nih kayak misalkan nih capek, ya udah jadi ngelarisin, ngelarisin apa laundry, ngelarisin tukang masak. Terus apalagi kalau aku paling seneng tuh ngelarisin ini pisang di pasar.
1: Iya, kan. Iya. Jadi kan saling membantu.
0: Benar,
1: para pebisnis yang lain gitu ya. Benar. Sehingga siapa tahu nanti next balik feedbacknya ke kita.
0: Nah, benar.
1: Kita dilarisin juga ya. Waduh, keren loh. Tapi kalau Kak Dida 5 tahun lagi mau impiannya mau kayak gimana?
0: Impiannya yang jelas harus lebih berani dari ini. Kalau untuk bermimpi ya, yang jelas di situ anak saya kan udah enggak butuh-butuh saya banget. Nah, itu mesti waktu saya lebih fleksibel. Saya pengen belajar lagi, tentunya nggak cuma cake. Ini kan saya baru cake nih, dessert cake, roti itu kan beda, maksudnya tekniknya. Nah, saya pengen ngembangin di situ, saya pengen lebih berani lagi untuk mungkin buka offline, buka offline atau
1: outlet ya,
0: atau ikut-ikut CFD kayak gitu, atau yang sebenarnya saya tuh pengen banget itu itu loh, kalau di nikahan-nikahan itu buka stand.
1: Buka stand di nikahan.
0: Sebenarnya saya pengen memulainya tuh dari situ.
1: Gitu. Semoga ya.
0: Amin.
1: Impiannya adalah buka. Entah itu buka cabang gitu ya,
0: berarti kan harus kenal
1: ya,
0: sama harus vendor
1: dan lain sebagainya, kenikahan juga, ke CFD dimanapun.
0: Bener.
1: Pokoknya semuanya di meja makannya ada my sweet love.
0: Iya, amin.
1: Amin, semoga ya. Banyak banget variannya ya, kayak koko almond, coconut, oh my cheese, koko cheese, ada koko mic nut ya, terus ada lagi yang coklat itu ada ya, midnight nut, wah pokoknya banyak nih. Bahkan ada ya perkopian juga ya,
0: ya kopi, brownies sama mau waffle ini sih ikut meramaikan. Sekarang kan
1: brownies juga ada ya berarti brownies. Brownies.
0: Sama ini loh, apa, saya yang lagi rame tuh ini loh kak, strawberry yang disiram tau kan?
1: Oh iya,
0: yang pakai aku mau buat
1: strawberry siram coklat itu.
0: Iya, tapi aku kasih waffle.
1: Oh kasih waffle?
0: Waffle, strawberry, siram coklat.
1: Varian selanjutnya kayaknya. Ada varian baru di My Sweet Love ya, teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja nih buat teman Pro 2, cek-cek aja Instagramnya di mana kak?
0: Di @mysweetlove.
1: @mysweet. Pakai titik ya.
0: Yeah.
1: Buat love ya.
0: Iya.
1: Yeah,
0: kalau
1: titik love. Nih. Jadi buat teman Pro 2 kalau pengen cek-cek Instagramnya boleh aja. Karena pasti akan ada manis di setiap gigitannya ya teman Pro 2 ya. Oke kak, pesan deh buat teman-teman Pro 2 yang pengen membangun bisnis, anak muda yang boleh dibilang harus berani membangun bisnis dengan membangun mimpi-mimpi seperti kakak nih, pesannya apa nih?
0: Kalau nggak sekarang mau kapan? Udah kayak gitu aja.
1: Kalau nggak sekarang mau kapan?
0: Gitu. Kita itu cuman menyediakan pintu. Siapa yang datang, mau datang nggak datang, itu udah urusan Tuhan. Iya, pokoknya kita jangan sampai menutup pintu.
1: Karena rezeki itu pasti ada di mana-mana.
0: Benar.
1: Jadi terharu. Sukses ya kak.
0: Amin.
1: Berkat kakak menjadi menjadi semangat gitu ya buat teman-teman Pro 2 untuk bisa membangun mimpinya menjadi pebisnis. Karena kakak aja bisa gitu ya, pasti kita semua juga pasti bisa ya. Iya. Berawal dari mimpi, berawal dari mimpi ibu untuk bisa ini ya,
0: lebih produktif
1: lagi gitu ya.
0: Karena katanya kalau perempuan itu nggak produktif, nanti mikirnya kemana-mana.
1: Iya. Ini sekarang mikirnya juga boleh kemana-mana. Nanti habis ini beli apa ya? Lamborghini apa gitu?
0: Amin.
1: Semoga ya. Thank you banget ya Dida buat sharingnya hari ini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2. Oh Kak Dida jangan nangis dong.
0: Aku jadi nangis.
1: Ini thank you banget nih buat teman Pro 2 di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Sukses buat Kak Dida, semoga semuanya lancar.
0: Amin.
1: Dan buat kamu sekali lagi silakan cek Instagramnya di My Sweet Love ya teman Pro 2, buat ini ya, apa, mencoba rotinya dan semuanya ya. Thank you banget.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio Bandung, teman terbaik kamu. Masih berangkat sama Jenny, teman Pro 2 di siang hari ini ya. Cuacanya di luar benar-benar panas. Tapi di dalam sini dingin, teman Pro 2. Buat kamu yang mau ngadem, boleh nih main ke sini. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di sate siang olahraga ya. Artinya aku bakal share beberapa informasi terkait dengan dunia olahraga. Kali ini ada dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri yang bangkit dari tekanan untuk memastikan tempat di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah menaklukkan pasangan Korea Selatan Kang Min Yuk Ki Dong Chu di New Delhi, India pada hari Kamis kemarin, teman Pro 2. Unggulan kedua itu menang melalui pertarungan 3 game 21-15, 14-21 dan 21-12 setelah sempat kehilangan kendali permainan pada game kedua. Fajar Fikri sempat kesulitan menyesuaikan permainan dengan kondisi lapangan ya, terutama ketika berada pada sisi yang kalah angin pada game kedua. Dan tentunya situasi tersebut dimanfaatkan pasangan Korea untuk mengambil kendali dan memaksakan pertandingan berlanjut ke game ketiga. Fikri mengatakan pasangan Korea tampil lebih rapi dan mampu memberikan tekanan lebih besar dibandingkan pertemuan sebelumnya. Memasuki game penentuan, Fajar Fikri memperbaiki awal permainan dan langsung mengambil inisiatif serangan. Perubahan tersebut membuat pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan hingga menutup game ketiga 21-12 sekaligus mengamankan tiket untuk 8 besar. Meskipun lolos, Fajar menilai penampilannya masih belum maksimal ya dan perlu diperbaiki sebelum menjalani pertandingan berikutnya. Dan tentunya kita kasih doa dan semangat ya untuk para atlet-atlet badminton kita yang sedang berjuang di kejuaraan dunia, teman Pro 2 di India, yang semoga banyak gelar yang bisa dibawa pulang ya. Semangat terus pokoknya.

Oksitosin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Harry Kane itu mau Broadway jadi pemilik sepatu emas 2026. Kapten timnas Inggris itu meraih penghargaan keduanya sepanjang karir profesional Eropa. Melansir dari laman Bayern München, anugerah tersebut diberikan di FC Bayern Bayern Museum Allianz Arena pada hari Kamis 20 Agustus lalu, teman pro 2. Karena menjadi pencetak gol terbanyak Eropa untuk kedua kalinya. Wow. Karena pertama kali menerima sepatu emas pada musim 2023-2024, saat itu karena mencetak 36 gol pada musim pertamanya bersama Bayern München, terbanyak di Eropa. Luka Toni menyerahkan sepatu emas ya teman pro 2 dan memujinya sebagai mesin gol. Toni juga menilai Kane selalu mencari peluang untuk mencetak gol. Sejumlah legenda bola juga mengucapkan selamat kepada Kane, di antaranya ada Alan Shearer, Gary Lineker, Rio Ferdinand dan Jurgen Klinsmann. Kane juga jadi pemain ketiga Bayern München dengan 2 sepatu emas. Wow, keren banget ya. Pemain lainnya antara lain Müller yang menang di tahun 1970-1972. Kemudian ada Lewandowski di 2001 dan 2022. Dua kali dapat ya teman pro 2, gila. Emang benar kalau dijuluki mesin pencetak gol ya katanya, karena emang dari dia tercetak banyak gol sampai bisa dapat sepatu emas teman pro 2.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni.
1: Tapak Sejarah.
2: rri.co.id

Action. Oke, tepuk pro 2. Kali ini ada berita ya dari Max Verstappen yang telah menandatangani perpanjangan kontrak bersama Red Bull. Pebalap asal Belanda itu akan membela Red Bull hingga 2030, tepuk pro 2. Perpanjangan kontrak mengakhiri spekulasi masa depan Verstappen ya. Ia sempat dikaitkan dengan Mercedes dan juga McLaren dalam bursa transfer pembalap. Kontrak lama Verstappen berakhir 2028. Klausul tersebut memungkinkan pembalap berusia 28 tahun itu meninggalkan Red Bull kapan saja, Pro 2. Red Bull juga sempat kesulitan mengawali musim 2026 ya akibat regulasi baru, dan Verstappen meraih 2 podium kedua di Hungaria dan juga Austria. Pembalap asal Belanda itu akhirnya memilih bertahan bersama Red Bull ya, teman Pro 2. Ia meraih 71 kemenangan dan 4 gelar dunia, menempati posisi ketiga. Jadi akan memperpanjang ya, udah resmi nih teman Pro 2 buat kamu yang menebak-nebak ya, akankah dia berpindah dari Red Bull, akan berpindah ke Mercedes ataupun McLaren, semuanya itu salah. Karena akhirnya Max Verstappen memperpanjang ya kontraknya dengan Red Bull hingga tahun 2030 teman Pro 2. Dan abis itu dia mau kemana ya belum tahu ya. Masih lama teman Pro 2, yang pastinya dia akan masih tetap di Red Bull ya sampai akhir 2030.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi yang terakhir dari dunia olahraga nomor 2 ada dari timnas nasional, timnas nasional gimana sih? Maksudnya tim nasional voli putri Indonesia menargetkan 6 besar divisi kontinental for women's 2026 di China dan mereka siap bersaing nih teman.

2. Ya, kita doakan aja ya, semoga bisa memberikan kejutan seperti yang dibilang tadi ya, Lebo Pro 2. Mental bertanding para pemain ini jadi aspek penting ya, selain teknik dan juga fisik. Imam juga meminta tim memiliki visi bersama meraih prestasi terbaik. AVC Continental 2026 ini bernilai strategis karena menyediakan 40 poin. Dan jumlah tersebut lebih besar dibandingkan AVC Women's Cup yang memberikan 30 poin. Posisi tiga besar pada ajang ini tak hanya mendapatkan poin ya, dan hasil tersebut juga membuka peluang Indonesia tampil di kejuaraan dunia. Dan tentunya kita semua berharap ya, para atlet juga bisa menikmati, bisa all out gitu ya pada saat pertandingan Lebo Pro 2. Imam juga mengharapkan para pemain menikmati setiap laga dengan keyakinan tinggi. Semangat merah putih menyertai perjuangan mereka di China ya, yang menjadi tuan rumah menjadi tuan rumah ini Lebo Pro 2. Aduh, lupa lagi. Turnamen kali ini, itu maksudnya aku Lebo Pro 2, sorry banget. Tiba-tiba nge-lag ya. Kita doain bareng deh ya Lebo Pro 2, karena lawannya agak susah ya kalau ngomongin volley-nya Thailand ya, apalagi volley ceweknya Thailand yang sudah mendunia itu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya, Lebo Pro 2 bisa aja memberikan gebrakan gitu, bisa mengalahkan Thailand dan negara-negara lainnya Lebo Pro 2. Kita sih tetap harus positive thinking ya. Oke, thank you banget ya Lebo Pro 2 yang sudah nemenin aku di segmen olahraga kali ini Lebo Pro 2. Ya pastinya kita masih akan terus temenin kamu dengan single-single yang bakal aku play, yang tentunya juga ada beberapa informasi dari dunia entertainment yang akan aku sajikan nanti di pukul 14 sampai dengan pukul 15. So tetap stay tune Lebo Pro 2, ada satu single dari Vanessa Z yang di request dari salah satu Lebo Pro 2 ya, Menjauh, aku hadirkan spesial buat kamu.

0: Saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama aku and Jenny di siang hari ini tentunya. Masih semangat dong ya. Masih di Santai Siang. Kali ini kita geser ya teman Pro 2 ke Santai Siang Entertainment, di mana aku punya beberapa informasi dari dunia entertainment ya teman Pro 2. Kali ini ada dari NCT Dream yang melanjutkan perjalanan sebagai grup setelah Ranjun, Jeno, Jaemin, Chanlee Bro 2 dan juga Jisung memperpanjang kontrak eksklusif bersama SM Entertainment. Tentunya SM Entertainment juga mengkonfirmasi ya perpanjangan kontrak tersebut, menyusul Haechan yang lebih dulu memperbarui kontraknya bersama agensi. Keputusan tersebut mencerminkan ikatan kuat ya serta kepercayaan yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun bersama, dan para anggota juga disebut memiliki komitmen bersama untuk melanjutkan perjalanan NCT Dream sebagai sebuah grup. Dan for your information, teman Pro 2 NCT Dream sendiri debut pada 25 Agustus 2016 dan selama satu dekade menyampaikan pesan harapan melalui energi serta semangat mereka tentunya. SM Entertainment juga menyebut teman Pro 2 grup tersebut terus berkembang dan berevolusi hingga jadi salah satu grup K-pop yang tentunya banyak banget fansnya ya teman Pro 2 and citizen. Bener gak ya? Sorry banget kalau salah. Selama perjalanan tersebut, NCT Dream disebut telah mewujudkan berbagai impian melalui perkembangan dan juga pencapaian bersama. SM Entertainment juga turut menyampaikan apresiasi nih kepada seluruh anggota atas kepada seluruh member ya atas berbagai pencapaian mereka selama satu dekade mereka ada di dunia musik ya teman Pro 2. Agensi juga menyampaikan terima kasih kepada para penggemar NCT Dream di seluruh dunia atas dukungan yang terus diberikan. Dan menurut SM Entertainment, dukungan tersebut jadi salah satu sumber kekuatan penting sepanjang perjalanan grup ini, teman Pro 2. SM Entertainment menyatakan akan terus memberikan dukungan penuh kepada NCT Dream dalam menjalani perjalanan mereka. Agensi juga berharap grup ini bisa mencapai lebih tinggi ya di tahun-tahun yang akan mendatang. Agensi juga meminta penggemar terus memberikan dukungan ya kepada NCT Dream dalam aktivitas mereka yang akan mendatang ya teman Pro 2. Agensi juga mengajak para penggemar menantikan berbagai aktivitas dari grup ini ya teman Pro 2 yang berlangsung sepanjang paruh kedua tahun ini. NCT Dream kini tengah mempersiapkan ya perayaan ulang tahun debut ke-10 bersama penggemar melalui fan meeting atau jumpa fans yang bertajuk The Sweet Dream Hotel. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 23 Agustus sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan NCT Dream. Perpanjangan kontrak 5 anggota atau 5 member ini ya teman Pro 2 berlangsung menjelang perayaan 10 tahun debut NCT Dream. Ranjun, Jeno, Jaemin, Chanlee, dan Jisung mengikuti Haechan yang sebelumnya telah memperpanjang kontrak mereka bersama SM Entertainment. Sudah bernafas lega ya para fansnya teman Pro 2.

welcome.

Aktor Tom Holland Tomo Pro 2 tengah menikmati masa-masa emas dalam karirnya ya. Selain membintangi film The Odyssey yang sukses besar secara kritis maupun komersial, ia juga baru saja menikahi kekasihnya Zendaya. Namun pundi-pundi kekayaannya pasti bakal melonjak drastis berkat peran ikoniknya sebagai pahlawan bertopeng jaring laba-laba. Film terbarunya Spider-Man Brand New Day mencatatkan performa luar biasa di box office global dengan mengantongi pendapatan lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 35,67 triliun rupiah. Wow. Angka ini menjadikan film ini dengan pendapatan tertinggi sepanjang 2026 sejauh ini Teman Pro 2. Menurut laporan dari The Wrap, Holland juga mengantongi gaji pokok di muka setidaknya 20 juta US dollar atau sekitar 356,7 miliar rupiah. Namun angka tersebut belum ada apa-apanya nih dibandingkan potensi bonus ya pembagian keuntungan box office yang ia sepakati. Total pendapatan dari Tom Holland dari film ini diperkirakan bisa menembus lebih dari 100 juta US dollar ya Tom Pro 2 atau sekitar 1,78 triliun rupiah. Ini tabungan kita enggak ada apa-apanya ya, secuil doang. Menariknya bonus ini Tom Pro 2 dikabarkan tidak punya batas maksimal ya. Artinya semakin tinggi pendapatan bioskop film tersebut, semakin besar juga uang yang akan diterima sama Tom Holland Tom Pro 2. Jadi kayaknya mekanismenya adalah persentase ya Tom Pro 2. Lompatan ini juga sangat mengagumkan ya, mengingat saat pertama kali muncul sebagai Spider-Man di Captain America Civil War 2016, ia hanya menerima bayaran sekitar 250.000 US dollar atau 4,45 miliar rupiah. Dan tentunya ini jadi hal yang luar biasa ya. Udah filmnya sukses-sukses semua, abis nikah ya kan, rezeki setelah menikah itu emang benar adanya ya Tom Pro 2. Dan dengan pencapaian ini ya, Tom Holland resmi bergabung dengan 5 aktor pria lainnya yang berhasil menembus batas bayaran fantastis senilai 100 juta US dollar dalam satu proyek film. Hampir semua menggunakan strategi serupa ya, menukar gaji awal yang besar demi mendapatkan persentase dari keuntungan film di akhirnya Teman Pro 2. Ada Tom Cruise, ada Keanu Reeves, Bruce Willis, kemudian Will Smith, Sam Worthington yang mereka juga sukses mendapatkan bonus dari film-film yang mereka bintangi ya Teman Pro 2. Gila. Sudah kaya semakin kaya ya. Kapan ya kita? Sukses terus buat Tom Holland ya. Semoga semakin melejit karirnya.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber

promotor Color Asia Live mengumumkan jadwal penjualan tiket konser band pop rock asal Irlandia, the one and only The Script, tomo pro 2, bertajuk Man in the Arena Tour 2027, yang akan digelar di Indonesia Arena, kawasan GBK, Jakarta pada 3 April 2027 mendatang. Penjualan tiket ini berlangsung dalam 2 tahap ya. Ada pre-sale pada hari ini 21 Agustus ya, dan general sale pada esok hari 22 Agustus. Tiket dapat dibeli. Sorry. Tipenya agak riskan nih. Tiket dapat dibeli melalui mitra penjualan resmi tiptip.id, baik melalui aplikasi maupun situs web ya Tomo Pro 2, serta laman resminya www.thescriptjkt.com. Menurut siaran pers resmi yang diterima Tomo Pro 2 pada hari Kamis lalu, pada tahap pre-sale ya kan yang dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, which is tadi Tomo Pro 2, tiket yang tersedia hanya kategori berdiri yakni festival seharga Rp650.000 dan Golden Festival seharga Rp825.000. Masih terjangkau ya. Gimana Tomo Pro 2, kamu tadi udah dapat belum ya? Semoga dapat ya yang ngewar tadi. Sementara pada general sale yang juga dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, seluruh kategori tiket mulai dijual. Untuk kategori berdiri, harga tiket festival Rp950.000, Golden Festival 1,3 juta dan Golden Festival Priority 1,850 ya Tomo Pro 2. Adapun kategori tempat duduk bernomor ya, terdiri atas red, restricted view seharga Rp750.000, bronze di Rp1.050.000 ya Tomo Pro 2, ada juga silver di Rp1.250.000 dan gold di Rp1.650.000. Ada juga di platinum seharga Rp2.100.000 dan di diamond VIP seharga Rp2.950.000. Seluruh harga tiket tersebut belum termasuk pajak ya Tomo Pro 2. Belum termasuk biaya administrasi dan biaya platform sebesar 20%. Jadi ya berapa tuh jadinya? pajaknya lumayan ya, kalau misalnya nominal pembelian kita juga gede ya, say. Ya gimana di Wakanda ini apa-apa dipajekin eh. Oke, okay. Dalam konser yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu ya Tomo Pro 2, The Script akan tampil bersama The Calling sebagai bintang tamu spesial. Dan pertunjukan ini akan menggunakan tata panggung, tata suara, dan desain visual yang dirancang khusus untuk Indonesia Arena, yang merupakan arena dalam ruangan terbesar di kompleks GBK Jakarta. Color Asia Live sebelumnya juga telah mengumumkan konser The Script tersebut sebagai bagian dari Man in the Arena Tour 2027. Penyelenggara juga mengimbau penggemar membeli tiket melalui tiptip.id dan laman resmi www.thescriptjkt.com. Jadi jangan sampai beli lewat calo ya teman Pro 2, hati-hati banget karena pasti harganya di markup yang tidak ada jaminan juga tiketnya asli atau enggak gitu.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Annie, I don't know if my girls, I saw Shayla at 7. Maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were playing on your phone right now. I'm going to just block you. Bye.

0: like, girls, I saw Shayla stuff, and maybe we had too much tequila. Actually, yeah, we definitely had too much tequila, because I don't know why we were playing on your phone right now. I'm going to just block you. Bye.
1: Masih ada satu informasi tepung pro 2 dari dunia entertainment. Kali ini Ade Agnes Mo yang kembali tampil dalam episode terbaru Richard Season 4. Ia mencuri perhatian setelah karakternya Lila Hot terlihat menggunakan kerambit ya, senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kerambit ini muncul dalam episode 4 musim keempat Richard yang bertajuk Kerambit and Pieces. Senjata berbentuk melengkung dengan cincin pada bagian pegangan tersebut menjadi salah satu elemen penting sejumlah adegan episode ini, Tumo Pro 2. Dalam episode 4 ini, Lila Hot dan Amisha yang diperankan sama Anggun C. Sasmi tampil menggunakan kerambit saat menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka. Keduanya lihai menggunakan senjata itu saat dalam situasi genting. Gak lama juga setelah itu, Alan Richard kemudian menemukan mereka dalam kondisi tergeletak dengan luka sayatan kerambit. Penggunaan kerambit ini juga berkaitan dengan rangkaian kasus kematian yang tengah diselidiki Richard nih, Tumo Pro 2. Ia juga masih berupaya menggunakan keberadaan sebuah drive yang berkaitan dengan kasus kematian Anna Merrick, seorang pegawai pemerintah federal yang ditemui Jack Richard di dalam kereta bawah tanah. Di tengah penyelidikan, sejumlah korban juga ditemukan tewas dengan luka sayatan yang diduga berasal dari kerambit nih, Tumo Pro 2. Nah, kemunculan kerambit dalam episode ini, Tumo Pro 2, juga jadi salah satu bagian yang menarik perhatian ya, karena memperlihatkan senjata tradisional Indonesia dalam serial laga populer ini, Tumo Pro 2. Dan episode ini kemudian ditutup dengan situasi yang semakin rumit. Adegan tersebut turut memperkuat kecurigaan terhadap keterlibatan Lila Hot dan Amisha dalam rangkaian kasus yang tengah diusut sama Richard. Namun saat Richard tiba di lokasi, Lila dan Amisha telah lebih dulu menghilang ya. Richard justru terpergok pihak kepolisian Philadelphia yang membuat situasi semakin pelik. Sebelum episode tersebut rilis, Agnes Mo menceritakan demi menguasai penggunaan kerambit, ia bahkan membawa replika senjata tersebut kemanapun agar ia berlatih di waktu senggang. Emang totalitas banget ya, Tumo Pro 2. Dan musim keempat seri ini mengikuti si kisah Jack Richard yang secara tidak terduga bertemu dengan orang asing yang putus asa di dalam kereta bawah tanah ya. Dan pertemuan tersebut berakhir kacau hingga menyeret Richard ke dalam situasi kompleks yang mematikan, di mana ia harus menghadapi musuh-musuh kejam yang berasal dari lingkaran kekuasaan tertinggi. Jadi terlibat dengan para elit gitu ya, Tumo Pro 2. Dan Richard Season 4 ini masih menjadi hasil adaptasi Gone Tomorrow, novel ke-13 dalam seri terlaris dunia karya Lee Child. Dan Richard Season 4 tayang sejak 12 Agustus 2026. Semakin menarik ya. Tentunya ini juga jadi kebanggaan ya, di mana senjata tradisional Indonesia ini digunakan loh di series internasional, di mana juga diperankan sama Agnes Mo dan juga Anggun C. Sasmi ya, mereka juga berasal dari Indonesia. Oke, thank you banget Tumo Pro 2 yang sudah menyimak ya informasi dari dunia entertainment yang sudah aku sajikan buat kamu semuanya. So, kita juga masih akan nemenin kamu masih di segmen terakhir di Santai Siang ya, Tumo Pro 2, sebelum nanti kita akan bergeser ke Sore Ceria.

0: Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Jesus.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Remedio, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Jenny di siang hari ini, teman Pro 2, siang menuju sore ya. Baru saja aku hadirkan pendampingmu estek tata hatiku dari Sabrina Leonor yang baru saja mengudara ya, teman Pro 2, menemani kita di sore hari ini. Nah, kali ini kita ada di segmen info lokal ya, teman Pro 2. Artinya ada beberapa informasi dari Kota Madiun dan sekitarnya, atau Madiun Raya ya, teman Pro 2, yang nantinya akan aku hadirkan buat kamu semuanya. Nah, yang jadi perhatian akhir-akhir ini, teman Pro 2, adalah kebakaran hutan nih, teman Pro 2. Yang mana juga terjadi ya, teman Pro 2, di sekitar Madiun. Dan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini membuat kewaspadaan di Kabupaten Ngawi ditingkatkan, teman Pro 2. Terlebih 91 dari total 213 desa atau lebih dari 40% wilayah desa di kabupaten tersebut merupakan kawasan desa hutan. Pemkab Ngawi pun juga menggelar apel kesiapsiagaan bencana karhutla ya di kawasan wisata Sengon Hills, Desa Girimulyo, Kecamatan Jogorogo. Lokasinya sengaja dipilih ya karena berada di wilayah barat daya Ngawi yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko juga mengatakan, teman Pro 2, pemindahan lokasi apel dari pusat kota ke kawasan rawan bukan tanpa alasan. Langkah tersebut dilakukan agar personel yang terlibat ini memahami langsung nih karakteristik medan yang berpotensi terdampak karhutla. Pemkab Ngawi juga telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla sejak 2 Juli hingga 30 November 2026. Langkah antisipasi tersebut berkaca pada kebakaran hebat di lereng Gunung Lawu pada akhir 2023. Selain itu, kejadian karhutla di sejumlah kawasan konservasi seperti Gunung Bromo dan Semeru ini juga turut menjadi perhatian ya, teman Pro 2. Penetapan status tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 133/1327/013/2026 tentang penetapan status siaga darurat karhutla Jatim selama 133 hari sejak 26 Mei 2026. Kesiapsiagaan penanganan bencana di Ngawi juga menggunakan konsep Pentahelix, teman Pro 2. Penanganan melibatkan TNI, Polri, organisasi perangkat desa atau OPD terkait, dan perhutani, akademisi, media massa, dunia usaha, hingga 26 kelompok organisasi relawan. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting ya dalam mitigasi karhutla, terutama warga yang tinggal di kawasan tepi hutan. Pasalnya, dari total 213 desa di Kabupaten Ngawi, sebanyak 91 desa atau lebih dari 40% ini merupakan kawasan desa hutan, dan kondisi tersebut membuat upaya pencegahan kebakaran tidak bisa hanya mengandalkan petugas saja. Ya, semoga terjadi ya, teman Pro 2, langkah mitigasi yang dilakukan semoga bisa membuahkan hasil juga yang sudah terlanjur terbakar ya. Semoga bisa lekas padam ya, teman Pro 2. Kemarin sepertinya di kawasan Magetan juga ada yang kebakaran, dan semoga lekas bisa padam dan tidak menyebar luas

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRA_Madiun.
1: Segera download RRI Digital.

Dari Ngawi kita beralih ke Magetan ya teman Pro 2. Kali ini ada informasi mengutip dari Radar Madiun teman Pro 2. Sepeda gantung hingga spot foto bernuansa Jepang pernah jadi magnet taman wisata Geni Langit di Kecamatan Poncol Magetan itu Mampuro 2. Destinasi di kawasan lereng gunung tersebut sempat mencapai masa kejayaan ya ketika tren wisata swafoto sedang booming. Namun tren wisata juga berubah ya Mampuro 2, pamor spot selfie perlahan meredup dan berdampak terhadap kunjungan. Pengelola Taman Wisata Geni Langit pun memilih beradaptasi ya dengan menawarkan aktivitas wisata alam yang kini semakin diminati. Pergeseran tren menuju trekking dan aktivitas outdoor ditangkap sebagai peluang gitu teman Pro 2. Sejak Juli 2025, pengelola membuka jalur pendakian Gunung Kendil sebagai daya tarik baru bagi wisatawan. Petugas Loket Pendakian Taman Wisata Geni Langit, Andi Sugiarno, juga mengatakan destinasi tersebut mulai ramai sebagai tempat wisata swafoto sejak 2017 ya. Dan popularitasnya bertahan hingga masa pandemi. Dan setelah itu, tren wisata mulai bergeser dari berburu spot foto menuju aktivitas outdoor seperti trekking dan juga trail run. Pembukaan jalur pendakian Gunung Kendil ini juga jadi salah satu strategi pengelola agar Taman Wisata Geni Langit tetap relevan dengan perubahan selera wisatawan. Konsep baru tersebut juga sekaligus memberikan pilihan aktivitas lebih beragam ya kepada pengunjung Taman Pro 2 dan wisatawan. Tidak hanya dapat menikmati kawasan Taman Wisata Geni Langit tetapi juga melanjutkan perjalanan dengan mendaki Gunung Kendil. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000 per orang untuk mendapatkan akses ke dua destinasi tersebut. Dengan konsep tersebut, Geni Langit kini tak lagi hanya mengandalkan spot foto yang pernah membuatnya viral ya teman Pro 2, dan aktivitas pendakian Gunung Kendil juga jadi daya tarik baru untuk mengikuti tren wisata alam dan aktivitas outdoor yang terus berkembang. Jadi memang harus pandai-pandai beradaptasi ya teman Pro 2, karena sekarang emang trennya wisata-wisata yang sehat ya. Entah trekking atau mendaki gitu ya teman Pro 2, yang kayak spot foto-foto kayaknya sudah jarang diminati juga nih. Jadi memang pengelola tempat wisata harus beradaptasi dengan tren yang sedang terjadi di masyarakat.

0: merayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Semua Pro 2, thank you banget ya. Ya udah nemenin aku di santai siang ya. Dan setelah ini kita bakal geser ke sore ceria Semua Pro 2, yang pastinya nanti bakal ada sore ceria yang menghadirkan narasumber yang hadir di studio ya Semua Pro 2. Nantikan terus pokoknya di pukul 16.30.

0: Info Pro 2. Sanya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, tebal Pro 2, Alwi Farhan menjaga asa tunggal putra Indonesia di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah melaju ke perempat final dengan mengalahkan wakil tuan rumah Ayush Sethi di New Delhi, India. Unggulan ke-11 itu menang 2 game langsung 21-19 dan 21-11 dan menjadi satu-satunya tunggal putra Indonesia yang tersisa setelah Jonathan Christie terhenti pada babak 16 besar. Alwi mampu mengatasi tekanan bermain di hadapan pendukung tuan rumah, terutama pada game pertama yang berlangsung ketat sebelum diamankan dengan skor 21-19. Beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2, kali ini Jenny mengumumkan EP digital terbarunya berjudul Fallen Angel yang akan dirilis pada 28 Agustus mendatang. Karya tersebut dijadwalkan rilis pukul 13.00 waktu Korea Selatan ya, dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Agensi Jenny OA mengatakan Fallen Angel dibuat berdasarkan pengalaman personal dan menjadi bentuk ekspresi diri Jenny. Agensi juga menyebut EP tersebut sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para penggemarnya. Fallen Angel akan berisi 3 lagu, yakni Fallen Angel, Heaven, dan Less Than a Lover. Dari ketiga lagu tersebut, Less Than a Lover telah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbaru Jenny pada Jumat 24 Juli 2026. Untuk informasi lainnya, Tuma Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram at RRI_Madiun.
1: RRI.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: 95,2 Pro 2 Red Radio, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di sore ceria edisi hari ini teman Pro 2, 21 Agustus 2026. Senang sekali bisa kembali nemenin kamu teman Pro 2 yang dalam sore ceria, yang santai tapi tentunya tetap penuh inspirasi ya teman Pro 2 di sore hari ini. Buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan pulang, mungkin sedang bersantai di rumah, atau mungkin baru aja menyelesaikan aktivitas di hari ini ya, tetap menyimak sore ceria kali ini teman Pro 2, karena kita akan ngobrol dengan sosok yang menarik dan pastinya inspiratif. Di tengah kesibukan kuliah, ada juga mahasiswa yang mampu mengembangkan diri di berbagai bidang ya, mengikuti kegiatan organisasi maupun kompetisi, dan bahkan berhasil mengarahkan prestasi di bidang akademik sekaligus non-akademik. Nah, menarik nih teman Pro 2 sore ini. Kita akan mengenal lebih dekat ya salah satu mahasiswa yang punya pengalaman menarik dalam menjalani dunia perkuliahan nih dan berbagai aktivitas prestasi. Sudah hadir di studio Pro 2 teman Pro 2 ya. Ada Kak Hani, mahasiswa aktif berprestasi dari UKWMS Kampus Madiun teman Pro 2. Kita sapa aja. Selamat sore Kak Hani.
1: Selamat sore Kak Anjani. Selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini? Baik.
1: Ya, baiklah kabarnya.
0: Oke, kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Kak?
1: Akhir-akhir ini lagi masuk kuliah. Lagi okay. Awal perkuliahan minggu-minggu pertama, okay. Terus kebetulan saya juga kerja kayak gitu.
0: Oke, okay. Waduh, kuliah sambil kerja masih berprestasi juga nih teman Pro 2. Menarik, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Sebelum ngobrol lebih jauh, boleh perkenalkan dulu nih kepada teman-teman Pro 2 nih Kak Hani.
1: Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hani Wahyu. Saya dari Prodi Psikologi UKWMS Kampus Madiun. Sekarang saya semester 7, semester akhir.
0: Oke, di tengah kesibukan menyusun skripsi nih Kak Hani.
1: Iya, dan kebetulan juga skripsi aku itu kan agak lain, eksperimen kayak gitu. Dan karena mengingat subjek penelitiannya yang harus dikejar, jadi eksperimen juga selesai. Jadi semester ini tinggal menunggu bimbingan dari dosen dan hasil penelitiannya gimana gitu. Jadi ya lumayan sibuk sih.
0: Masih harus kerja juga nih Tuan Pro 2, keren-keren. Nanti kita mengulik ya gimana cara bagi waktunya nih Tuan Pro 2. Tapi sebelum itu nih, Kak Hani, ya saat kuliah di UKWMS Kampus Madiun nih, ada di Prodi Psikologi ya Kak ya?
1: Iya, Prodi Psikologi.
0: Kenapa Kak Hani ini tertarik untuk masuk Prodi Psikologi nih?
1: Pertamanya itu karena dulu background saya pernah kerja di Hong Kong sih kayak gitu. So melihat setelah COVID, saya COVID di sana, itu ternyata banyak teman-teman yang mengalami dalam tanda kutip perlu penanganan terkait kesehatan mental. Okay. Sedangkan teman-teman yang di sana itu untuk konsultasi kesehatan mental yang berbahasa Indonesia itu sangat minim, bahkan belum ada psikolog. Ada sih satu lembaga NGO yang ada di Hong Kong itu khusus menangani kesehatan mental, tapi kan bahasanya Kantonis, bahasanya orang Hong Kong sama Inggris. Dan okay, kalau kita mereferensi orang yang ke sana harus ada penerjemahnya ya. Penerjemahnya ini yang sulit dicari. Jadi dari situ saya termotivasi, apa enggak pulang saja ya. Saya nanti sekolah psikologi, kemudian jadi psikolog, dan mungkin ilmu yang saya dapat nanti bisa saya berikan ke teman-teman pekerja migran kayak gitu sih.
0: Oke, okay, berarti awalnya nih kerja di Hong Kong, kemudian yeah, terinspirasi ingin membantu teman-teman teman yang ada di sana gitu ya Kak. Berarti apakah setelah lulus ini akan kembali ke Hong Kong atau gimana?
1: Nanti tergantung dulu ya. saya saat ini saya berada di sebuah lembaga bantuan hukum juga. Okay. Dan itu tentunya ya butuh psikolog ya nantinya kayak gitu. Dan nanti gimana, kan sekarang kan teknologi udah canggih. Apakah nanti bisa online atau gimana, nanti tergantungnya aja sih, nanti dilihat aja kedepannya kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti mana peluang ya yang lebih bagus gitu ya Kak Hani ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, menarik nih teman Bro 2. Ngomongin ngomongin tentang mahasiswa berprestasi ya. Kalau menurut Kak Ini sendiri, apakah mahasiswa yang berprestasi itu harus selalu punya IPK tinggi atau gimana nih? Kalau menurut Kak Ini?
1: Berprestasi itu kan ada dua sih menurutnya. Menurutku ada yang akademik sama non akademik kayak gitu. Yang akademik kan jelas mereka IPK-nya tinggi. Ya non akademik ini mungkin banyak sih kayak gitu. Mungkin dia bisa mengikuti lomba atau bisa dia pinter olahraga, di situ dia berprestasi di situ. Jadi sesuai pasiennya saja. Jadi tidak harus yang berprestasi itu yang IPK-nya tinggi 3,5 up kayak gitu. Tidak sih, mereka bisa juga berprestasi di luar non akademik. Non akademik itu juga bisa, tergantung dia berprestasinya di mana kayak gitu.
0: Oke, jadi tergantung ya. Ngomong-ngomong nih Kak, ini boleh di-spill nggak sih prestasi yang akademik maupun non-akademik yang sudah diraih sama Kak ini sejauh ini?
1: Yang saya ingat dari awal saja ya, dari pekan pengalaman kampus, saya itu dinobatkan sebagai mahasiswa teraktif kayak gitu. Terus kemudian pernah menjadi finalis Duta Baca 2024. Kemudian ini yang kelompok juara 2 tari tradisional bersama teman-teman dari prodi psikologi juga. Terus kemudian menjadi juara favorit presentasi karya ilmiah yang diadakan Universitas apa ya, lupa saya. Universitas of the Immaculate Conception kayak gitu. Ini di Filipina. Jadi kita dulu online. Kita presentasi apa kayak penelitian kita, kemudian kita translate ke bahasa Inggris. Tentu saja kita punya dosen pembimbing, terus kita presentasikan dalam bahasa Inggris kayak gitu.
0: Banyak ya teman pro 2 mulai dari dalam negeri sampai kompetisi ke luar negeri nih. Apa yang memotivasi Kak ini untuk gak bisa nih aku cuma jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, aku juga harus aktif mengikuti berbagai kegiatan maupun berbagai kompetisi. Apa yang memotivasi Kak ini nih?
1: Yang pertama, satu, jiwa kompetisi saya sudah ada ya sejak dulu. Saya senang berkompetisi. Terus yang kedua, kalau saya bisa, kenapa tidak gitu loh. Sebelum dicoba jangan menyerah dulu, itu prinsip saya. Jadi kalau ada tawaran lomba, saya nggak mikir oh ini harus menang, oh nanti kalah, nggak, dijalanin saja dulu. Yang penting kan nanti kalau umpamanya kita tidak menang, tapi kita punya satu sisi yang positif, yaitu pengalaman. Itu sih.
0: Berarti meskipun nggak menang, tapi at least kita udah pernah mencoba, dan itu juga jadi pengalaman yang berharga ya Kani ya.
1: Iya dan belum tentu orang lain punya itu kayak gitu.
0: Dari berbagai prestasi yang udah diraih nih sama Kak Ini, mana yang menurut Kak Ini paling berkesan nih?
1: Tentu saja paling berkesan itu ya itu sih yang kita presentasi di tingkat internasional, itu yang paling berkesan. Terus kemudian saya berhasil menjadi finalis Duta Baca tahun 2024 kemarin tuh juga berkesan, karena untuk menjadi finalis itu tidak mudah kan. Untuk menjadi peserta aja itu banyak banget seleksinya kayak gitu. Dan sampai di titik ini meskipun saya tidak menjadi duta bacanya kayak gitu, ya sudahlah kayak gitu. Ini memang sudah sampai di sini dan saya ya legowo kayak gitu, karena target saya memang jadi finalis sih kayak gitu.
0: Jadi menang atau kalah urusan nanti lah, penting coba dulu nih teman pro 2. Selain yang berhasil ya, Kak Ini ya pernah dong tentunya mengalami kegagalan gitu ya dalam kompetisi atau kegiatan tertentu. Ini gimana Kak Ini mengatasinya?
1: Kalau kegagalan dibandingkan dengan keberhasilan, kegagalan saya itu lebih banyak kayak gitu.
0: Iya.
1: Ya, kegagalan saya itu jelas lebih banyak kayak gitu. Tapi saya menyikapi saya ya, saya seumpamanya ada kompetensi kayak gitu ya. Ya udah, kalau ada waktu saya minat ya ikut saja kayak gitu. Ikut saja, nanti jangan mikir menangnya, tapi mikir prosesnya, karena prosesnya itu penting gitu loh. Terus nanti kalau menang ya anggap aja itu something plus buat kita semuanya kayak gitu. Itu aja sih. Dan dari awal saya sudah mengatakan bahwa jiwa kompetensi saya itu tinggi. Jadi kalau ada sesuatu tuh saya ingin ikut, saya nggak pernah mikir itu menang atau kalah. Yang penting nanti ikut dulu aja deh kayak gitu.
0: Oke, berarti memang jiwa kompetitifnya sudah menggebu-gebu nih ya teman pro 2. Dan kalau boleh tahu dapat info lomba-lomba seperti itu biasanya kayak ini dapat dari mana nih?
1: Kita di prodi psikologi, fakultas psikologi itu kan ada grup gitu kan, ada grup mahasiswa dan di situ ada dosen. Jadi kalau ada lomba-lomba atau apa itu sama dosen itu di share pamfletnya kayak gitu atau informasinya. Jadi nanti siapa yang pengen ikut bisa menghubungi dosen. Dan baiknya itu kalau ikut ya saat ini saya lagi mengikuti lomba juga sih, tapi lomba poster di Psycho Nation 2026 yang diadakan oleh Universitas Negeri Malang. Itu juga seperti itu, siapa yang ingin ikut nanti dibimbing, enaknya itu dibimbing sampai akhir, sampai kita benar-benar bisa daftar gitu istilahnya.
0: Oke, jadi yang aku tangkap tadi pernah lomba nari juga, terus ini ikut poster juga, berarti ini seninya juga ada nih kan ini?
1: Iya, saya nggak tahu jiwa seni dari mana. Dulu waktu saya masih di Hong Kong itu sering jadi kayak ikonnya Indonesia. Dulu sering nari sih kalau ada 17-an kayak gini, terus hari-hari besar nasional kayak gitu sering diundang sih ke konsulat atau kemana gitu untuk nari tradisional. Narinya harus tradisional gitu, karena di sana kan yang melihat kan bukan hanya orang Indonesia, tapi banyak orang-orang dari negara lain yang tinggal di Hong Kong itu banyak. Jadi kita kayak memperkenalkan, oh this is Indonesia kayak gitu.
0: Oke, seru banget nih Tubuh Pro 2, gak cuman akademik atau non akademik, seni ini juga bisa nih kan, serba bisa ya. Nah, dengan banyaknya aktivitas dari Kak Ani tadi ya, bekerja iya, kemudian nyusun skripsi, kuliah, kemudian masih ikut kompetisi, masih juga seni juga jalan ya. Ini gimana sih Kak cara ngatur waktunya? Aku bayangin aja udah nggak ada capeknya ya.
1: Cara ngatur waktunya itu ada time link-nya. Misalnya saat semester kemarin, semester 6, saya lagi pusing-pusingnya mikir skripsi ya kayak gitu. Itu saya harus sediakan waktu satu malam itu 1-2 jam untuk khusus untuk skripsi kayak gitu. Jadi jam berapapun saya bisa tidur jam 2, bisa tidur jam 1, yang penting saya mengerjakan skripsi maksimal itu 1 jam, minimalnya itu 1 jam, maksimalnya 2 jam. Itu khusus untuk ngejar skripsi kayak gitu. Jadi kalau saya sudah punya target, ya itu harus terselesaikan ya. Makanya waktu satu malam itu tidak boleh terlewatkan kayak gitu. Kalau kerja saya kan saat ini kan saya kerjanya online, kantor saya kan ada di Hong Kong. Jadi itu bisa saya kerjakan di sela-sela waktu kuliah atau mengerjakan tugas kayak gitu.
0: Oke, jadi mengatur ya, tips dari Kani ini harus tahu nih mana yang harus dikerjakan atau mungkin mana yang menjadi prioritas gitu ya.
1: Iya, prioritas itu juga penting. Skala prioritas itu mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang harus segera diselesaikan itu memang kadang-kadang saya catat, oh ini harus segera selesai, ini harus ini, oh PR saya di kantor tuh ini. Jadi saya setiap pulang dari kuliah itu buka lagi apa sih yang harus saya kerjakan nanti setelah habis maghrib biasanya. Gitu.
0: Kalau Kani ini gimana cara menjaga supaya kegiatan non akademik ini nggak mengganggu kuliahnya Kak ini? Pasti yang prioritas tetap kuliah dong ya.
1: Iya. Ya tadi satu manajemen waktu. Terus yang kedua jangan menunda pekerjaan atau tugas kayak gitu. Kalau ada tugas sebisa mungkin itu segera selesaikan dan jangan ditunda. Saya sukanya itu kalau ada tugas atau ada apa itu selain diingatkan di satu sistem namanya Adlink, itu saya juga tulis di notebook. Saya punya notebook khusus gitu. Oh ini loh ada tugas ini, mata kuliah ini. Jadi meskipun banyak tugas, saya dengan juga kerja, dengan kemarin nulis skripsi itu masih terhandle kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali untuk menunda sesuatu kayak gitu. Saya nggak suka banget juga.
0: Jadi jangan menunda-nunda ya teman-teman dua. Itu adalah kunci. Pernah nggak Gandhi sendiri dari banyaknya aktivitas terus ngerasa capek atau kehilangan motivasi gitu? Biasanya healingnya ngapain sih?
1: Pernah sih, pernah merasa lelah kayak gitu ya. Pernah merasa lelah itu ya, kalau saya biasanya cuma tiduran. Tiduran di rumah, kemudian nonton Netflix, kayak gitu. Terus habis itu kalau ada film bioskop yang ditayang, ya nonton. Cuma itu aja sih kayak gitu. Cuma itu saja kegiatan kalau saya lagi boring lah, atau ke apa, kurang tenaga lah, atau lagi bad mood ya gitu, itu yang aku lakukan.
0: Oke, gitu. Jadi me time ya.
1: Iya, me time.
0: Kuncinya adalah me time. Jadi memang harus seimbang juga ya, Kani ya, biar enggak burn out nih tuh Pro 2, tiba-tiba terlalu banyak aktivitas juga kadang perlu jeda istirahat juga ya.
1: Iya, karena itu juga penting, karena aktivitas kalau dilakukan terus-menerus nanti akan bosen dan itu akan menghasilkan hasilnya enggak akan maksimal kayak itu. Kadang ya perlu jeda juga. Kalau saya hari Minggu itu kan kalau enggak banyak tugas, enggak minat untuk keluar, ya udah jam 9 mulai buka laptop, ngerjain tugas. Saat timingnya jam 12 waktu zuhur itu selesai. Terus kemudian kemana lah, atau montoran tanpa tujuan kayak gitu juga bisa kayak gitu. Terus nanti sore kerjain lagi kayak itu.
0: Oke, jadi emang harus diatur nih teman Pro 2 biar bisa seproduktif kan ini. Keren, patut dicontoh ya teman Pro 2. Kalau menurut Kak Andi sendiri, apakah mahasiswa ini emang harus selalu produktif sih Kak? Kan ada ya mahasiswa yang kupu-kupu gitu.
1: Usahakan itu selama kamu masih punya waktu, punya kesempatan. Ayo jangan sia-siakan semuanya kayak gitu. Ya kan kesempatan itu pasti tidak akan datang dua kali ya itu. Dan selama kalian punya waktu, jangan sia-siakan waktu itu untuk hal-hal yang kurang produktif. Karena apalagi di mahasiswa nanti kan, kalau kalian berprestasi itu juga akan berpengaruh nanti kalau kalian cari kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya itu lagi, jangan sia-siakan kesempatan. Toh nanti kalau pengalaman saya ya, waktu kuliah di WIMA itu, apapun itu kan nanti pasti ada kayak ikut lomba-lomba kayak gini, pasti ada dosen pembimbingnya. Kita tidak dibiarkan untuk berjalan sendiri. Kalau kita saja sudah dibimbing, sudah dosennya aja sudah, nanti lo ada dosen pembimbingnya, kenapa kamu tidak mau gitu.
0: Oke, padahal sudah dipermudah ya nih.
1: Sudah ada kemudahan, diberikan kemudahan kayak gitu loh. Tinggal kamunya niatnya gimana kayak itu ya. Kalau saya sih, saya nggak akan saya tidak akan, kesempatan itu tidak akan saya buang sia-sia kayak itu.
0: Oke, kita beralih ke live chatnya YouTube dulu ya Kani ya. Ada beberapa yang sudah menuliskan pertanyaannya nih. Yang pertama ada dari Atulurah Ponorogo. Keren sekali Kak Hani, gimana cara kamu dalam memupuk kesadaran untuk memacu diri dalam berprestasi di tengah godaan di era digitalisasi? Gimana nih menurut Kak Hani? Kan sekarang juga era-era medsos nih semakin menurunkan produktivitas.
1: Iya. Mager.
0: Betul, mager. Pengennya scroll aja.
1: Kalau saya, kalau waktu UTS sama UAS, saya jujurly saya tidak main medsos kayak gitu. Bukan hanya tidak main, tapi Instagram sama TikTok, Facebook dan apalah itu saya nonaktifkan. itu sih saya harus bisa kayak gitu. Itu kalau setiap UAS UTS itu seperti itu. Nanti kalau ada sesuatu, biasanya kan kalau tugasnya take home itu kan perlu jurnal, perlu apa, itu baru nanti saya buka itu apa itu. Tapi yang medsos-medsos yang tidak terlalu membantu dengan tugas saya nonaktifkan. Itu kalau menjelang ujian. Jadi kenapa kalau seumpamanya saya ada peluang mendapat nilai A, kenapa saya tidak berpeluang untuk mendapatkan itu gitu.
0: Oke, baik. Jadi harus bisa nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu belum bisa sampai menonaktifkan ya, at least mengurangi bermain medsos kalau misalnya lagi ujian. Oke, next dari Agus E5Z nih. Kebanyakan remaja apalagi mahasiswa udah berfokus pada karir di masa depan. Gimana pola pembelajaran Kak Ani agar prestasinya bisa terjaga dengan baik?
1: Ini terkait akademik ya. Harus bisa mempertahankan dong kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya harus bisa. Kalau seumpamanya IPK kamu sudah 3,5 lah, kamu harus berusaha banget, next semester kamu harus juga dapat itu gitu loh. Caranya gimana? Ya, yang pertama kerjakan tugas dengan baik, harus rajin masuk kuliah. Kalau kamu kuliah menjadi prioritas pertama, yo apa? Kalau ada something yang mengganggu kuliah, ya itu harus disingkirkan dulu, kayak gitu.
0: Okay.
1: Seperti itu sih kalau saya.
0: Harus bisa mempertahankan.
1: Iya, mempertahankan dan memprioritaskan, itu penting banget.
0: Okay. Kemudian next dari Ed Aminarsis, kenapa Kak Hani sangat menyukai bidang psikologi dan implementasinya di dunia kerja ini seperti apa, Kak?
1: Tadi sudah saya jawab ya, karena saat ini tuh saya lagi kerja juga. Jadi kenapa psikologi, saya itu punya background pernah kerja di Hong Kong dan saya melihat teman-teman pekerja migran itu butuh layanan kesehatan mental. Okay. Sedangkan di Hong Kong itu belum ada profesi yang berbahasa Indonesia. Jadi itu yang menjadi salah satu kenapa saya kembali pulang ke Indonesia untuk belajar psikologi, kayak gitu. Terus peluang kerjanya itu banyak sih yang saya lihat. Kalau S1 nanti kalian bisa menjadi HR kayak gitu. Terus nanti kalau kalian minat jadi psikolog bisa melanjutkan lagi ke profesi dan lain sebagainya. Dan itu peluang kerjanya juga banyak sekarang kalau psikologi itu.
0: Okay. Jadi banyak nih teman Pro 2 peluang kerjanya. Jadi buat siapapun yang tertarik ya, boleh pelajari psikologi dari sekarang, maksudnya sebelum kamu benar-benar nyemplung gitu ya. Okay. Dari Rara Kids Media, keren sekali Kak Ani, sukses selalu dan semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi masyarakat.
1: Ya, terima kasih.
0: Kemudian dari Dana Oke, UKWMS always the best kalau udah berbicara prodi psikologi. Sukses Kak, sukses untuk Pak Andi juga, selalu dengerin beliau di program Curhat. Mantap. Okay. Kak Andi, berarti sekarang bekerja melalui online ini juga apakah melayani konsultasi dari teman-teman yang ada di Hong Kong atau gimana?
1: Iya, karena kita kan kayak salah satu lembaga bantuan hukum ya. Okay. Untuk teman-teman di sana. Jadi kita melayani konsultasi kayak gitu. Jadi di tempat saya bekerja itu kan ada banyak tim kayak gitu. Kalau saya itu sekarang ada di namanya tim pencegahan krisis kalau bahasa Indonesia-nya itu kayak mengkampanyekan ini gimana sih sebaiknya kerja di Hong Kong, ini hukumnya di Hong Kong tuh gimana sih kayak gitu. Jadi ini untuk antisipasi biar teman-teman itu sebelum biar tidak terjerat dengan kasus-kasus yang mungkin itu hukumnya berbeda dengan di Indonesia kayak gitu.
0: Oh, okay. Jadi membantu teman-teman yang bekerja di sana nih teman Pro 2. Aduh keren. Nanti setelah lulus rencananya mau apa nih Kak Ani?
1: Yang jelas lanjut profesi dulu.
0: Okay. Masih di Indonesia dong ya berarti?
1: Iya, masih di Indonesia ini.
0: Okay. Setelah itu apakah memungkinkan juga untuk terus mengikuti kompetisi-kompetisi meskipun sudah lulus kuliah?
1: Kalau ada kenapa enggak?

0: biasa aja itu belum menemukan sih kayak gitu loh, belum menemukan strength atau potensi yang ada dalam diri dia kayak gitu. Saran saya ya cari dulu sih potensimu yang terbaik kamu itu apa. Kalau okay. sudah ketemu galilah potensi itu dan kembangkan kayak gitu. Itu sih pesan saya. Dan kalau sudah ketemu kekuatanmu apa saya itu berminat di sini, ya kamu harus terus tetap untuk menggali agar jadilah versi terbaik menjadi diri kamu kayak gitu.
1: Oke, harus dicari terus ya passionnya di mana, kamu tertariknya di bidang apa nih teman Bro 2, kamu bisa pelajari, masih banyak kesempatan tentunya ya. Kalau tadi Kani aku nanyanya target setelah lulus kuliah ya. Kalau target jauh ke depan nih Kani ingin seperti apa?
0: Saya ingin buka biro sih. Saya ingin buka biro sendiri, terus kemudian kayak kalau jadi psikolog mungkin nanti saya akan terjun ke teman-teman pekerja migran juga. Nanti nggak tahu saya harus balik ke sana atau via online, saya di sini atau lihat dulu nantilah. Yang penting saya target saya ini setelah saya lulus profesi saya buka biro sendiri seperti itu sih, itu cita-cita saya.
1: Biro ini berarti biro penyalur gitu ya Kak Ani, atau seperti apa?
0: Biro psikologi Kak.
1: Oh oke, okay. Sorry salah pengertian saya, makanya nanya. Oke, okay, jadi kayak membuka praktek gitu ya Kak Ani.
0: Yeah.
1: Oh oke, okay. Tapi khusus untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri gitu ya tadi.
0: Iya, itu bisa nanti kemungkinan kalau saya di sini juga bisa ke masyarakat umum atau apa gitu. Dan saya juga ingin apa ya mengkampanyekan terkait kesehatan mental itu di lingkungan saya sendiri sih kayak gitu, karena mereka tuh pemikirannya masih, oh kalau orang kena kesehatan mental itu berarti masih gila. Pemikiran orang di sekitar saya itu masih seperti itu. Jadi saya harus mengkampanyekan ini di lingkungan terkecil dari tempat tinggal saya kayak gitu.
1: Oke, berarti nggak menutup kemungkinan juga kalau Kak ini juga ingin berada di tengah masyarakat Indonesia juga ya, nggak mengkhususkan untuk teman-teman yang bekerja di luar negeri aja nih Kak Ani ya.
0: Iya, kita dua-duanya kalau bisa, dua-duanya kalau bisa kenapa enggak, semuanya.
1: Ya. Oke, okay, baik, sangat menginspirasi ya teman Pro 2. Jadi nggak cuman jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, tapi kita juga harus coba nih cari peluang yang ada, mana yang bisa kita coba gitu ya. Kalau bisa kenapa enggak ya, kata Kak Ani tadi teman Pro 2. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung perbincangan sore ini ya teman Pro 2. Banyak sekali cerita dan juga pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pengalaman Kak Ani tadi teman Pro 2. Dan dari obrolan kita di hari ini kita juga belajar bahwa jadi mahasiswa berprestasi bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan atau memenangkan kompetisi ya, ada proses panjang tentunya di belakangnya yang sudah diceritakan sama Kak Ani tadi. Tentunya itu baru secuil ya teman Pro 2, tentunya perjuangan di baliknya sangat-sangat panjang. Dan terima kasih juga untuk Kak Ani yang sudah hadir di studio Pro 2 kali ini, sudah bercerita, berbagi juga bersama teman-teman Pro 2. Thank you banget juga buat teman-teman yang sudah bergabung di YouTube maupun RRI Digital maupun streaming di rri.co.id ya teman Pro 2. Semoga pengalaman dari Kak Ani tadi bisa jadi inspirasi untuk teman Pro 2 untuk terus belajar, berani mencoba, dan bisa mengembangkan potensi diri. Oke, okay, aku Ajeni Moy harus pamit teman Pro 2 dari Sore Ceria edisi kali ini. Sampai jumpa di Sore Ceria edisi berikutnya. Bye-bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat sokoguru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat sokoguru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: Kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita pasti dan sering berbuat kesalahan. Semua Bani Adam sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman agar bertaubat. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Dalam hadis riwayat Muslim, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari 100 kali. Tidakkah kita merasa malu? Para nabi dan rasul saja senantiasa bertaubat kepada Allah, padahal mereka manusia pilihan yang mengemban misi suci serta dijamin akan dimasukkan surga oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tebang Perlu Duit sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17.37 menit.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari Word Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita ketemu lagi teman Pro 2. Apa kabar? Senang sekali ya. Di jelang weekend kali ini kembali bagai hadir nemenin kalian semuanya. Semoga jadi hari yang seru, jadi hari yang paling menyenangkan nih teman Pro 2. Karena biasanya kalau kita udah tiba di weekend kayak gini, bawaannya kira-kira besok kita kemana ya? Kemana ya? Kuliner? Mau hunting-hunting kemana gitu ya? Mumpung cuacanya lagi oke banget, nggak begitu panas dan dingin-dingin kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, pokoknya apapun kegiatan kalian ya teman Pro 2, it's always good conditions ya, dan Bagas akan temenin kamu dalam aktivitas apapun di malam hari ini, tentunya dengan berbagai macam informasi dan juga single-single yang udah kita siapin buat kalian semuanya. Alright, kita lanjut lagi nih teman Pro 2, dan seperti biasa ntar tepat pukul 19 bakal hadir program Music Live Chat ya, berjaringan, nanti bakal ngobrol dengan siapa ntar tungguin aja. Dan habis itu ada obrolan-obrolan yang lain, informasi-informasi yang seru sambil kalian menikmati suasana petang yang begitu luar biasa syahdu ya di edisi kali ini. Stay tune ya teman-teman berdua di FM 95,2 dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Balai Batur dan Kucur Betoro. Dua tempat sakral tersebut merupakan situs bersejarah Bupati pertama Ponorogo, Kanjeng Raden Batoro Katong, dalam menyebarkan Islam. Balai Batur terletak 2 km di sebelah barat Telaga Ngebel, atau masyarakat menyebutnya Pasar Pagi Balai Batur. Balai yang memiliki 6 soko atau tiang penyangga ini dulu sering digunakan untuk konsolidasi ataupun rapat pertemuan dengan para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat oleh Kanjeng Katong. Sedangkan Kucur Betoro yang terletak di samping Telaga Ngebel atau tepatnya di sebelah timur dermaga Telaga Ngebel dulu digunakan untuk bersuci atau berwudu Raden Katong dan menyucikan para mualaf. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kita melihat ini apa namanya beberapa berita nih yang menghiasi media sosial ataupun media apapun lah ya Teman Pro 2, bahkan di sekitar kita, gak harus ke Kalimantan ataupun mungkin juga Sumatera ya Teman Pro 2, yang namanya Karhutla ya, kebakaran hutan. Ini ya lagi jadi spotlight ya, ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan bersama-sama nih Teman Pro 2. Apalagi sekarang ini kan lagi panas-manasnya ya namanya cuaca. Terus ya panas, angin juga lumayan nih. Jadi kita harus waspada ya Teman Pro 2. Dan kita meskipun apa sih yang harus kita perbuat agar hal itu gak terjadi? Sebenarnya bisa sih, meskipun kita gak harus ke tempat-tempat yang ada kebakarannya nih Teman Pro 2. Gampang, buang sampah di tempatnya. Terus hati-hati kalau membuang yang namanya benda-benda yang berapi gitu Teman Pro 2, diperhatikan banget ya. Terutama untuk kalian yang smokers gitu, yang merokok, itu kalau ngebuang puntung rokoknya juga harus hati-hati. Karena ya itu tadi, itu ya gimana pun juga bisa berpotensi yang namanya untuk memicu yang namanya kebakaran nih Teman Pro 2. Karena dari hal-hal yang sepele itu juga kadang-kadang bisa menjadi hal-hal yang berbahaya alias membahayakan kita semuanya, termasuk kebakaran hutan. Oke, semoga aja segera cepat padam ya Teman Pro 2, terutama yang ada di Kalimantan atau juga di daerah sekitar kita. Coba deh kalian melintas nih ke daerah-daerah yang nampak pegunungan gitu ya, pasti ada beberapa spot yang merah gitu. Itu ya mungkin gak tahu apakah memang sengaja dibakar atau gimana ya Teman Pro 2, tapi yang pasti itu harus menjadi perhatian ya kita semuanya. Yuk kita lanjut lagi nih Teman Pro 2. Ada Mariah Carey bersama dengan Anderson .Paak ya. Buat kamu yang suka sama materi yang bertitle Play These Songs dari Mariah Carey.

0: sama.
1: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Okay, teman Pro 2, yuk langsung aja. Selain ini kita bakal seru-seruan gabung sama teman-teman dari Pro Jakarta ya, untuk ikutin Music Live Chat di edisi kali ini. Kira-kira bersama dengan siapa ya? Ya, ntar kamu bakal tahu sendiri. Pokoknya stay tune ya, langsung aja kita segera bergabung dengan Pro Jack ya.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edita mana nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Ya, semalam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengin ngobrol-ngobrol, pengin seru-seruan juga, pengin bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue make sure sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: kan? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek, enak sih. Emang iya. Enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian kayak gitu kita masih tetap harus kayak
0: siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, bener-bener. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, wow. Apa? Anjing, kucing,
1: anjing.
0: Oh wow, okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberutu kan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau makan.
0: Oh iya, serius gini ya.
1: Gini.
0: Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia.
1: Banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu wulu-wulan, terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Makanya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya. Lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Yeah. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, bener ya? Bener ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh ya? Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Krisdayanti, terus ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo filmnya.
0: Gak apa-apa gitu kan.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi gue jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Gak setahun.
0: Setahun pas ya.
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya.
1: Tapi gue nggak promoin. Gue nggak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya. Dance music.
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ.
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11
0: kayaknya. Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Okay.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
0: Kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis di tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan nih?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan. Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan. Gitu. Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia mau, ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan, kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi gitu.
0: Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Lo
1: gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Jadi menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan? Benar. Gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Oke,
0: yeah. Tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah, nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gini nih gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak iya sama sih. Prinsipnya nggak sama.
0: Susah
1: udah
0: juga.
1: Susah juga dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu. Dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue gak accept nih, gitu. Gue gak bisa deh, gue gak terima nih pokoknya. Atau gak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya
1: gitu,
0: nekat ya.
1: Ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih,
0: yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di, yes, di kehidupan kita.
0: Betul
1: gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul. Benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga,
1: yes,
0: ya. Benar kan,
1: benar.
0: Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
1: yeah,
0: gitu kan. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Chat, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white gitu tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempat di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari belum dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu di wawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti ya. Gue pikir iya juga ya. Ini kan kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Dapet royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: Bahasa keseharian gitu.
0: Jadi enggak berarti apa di sini enggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan, puitis gitu enggak ada.
1: Ada ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, ya sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Enggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan enggak kan. Oke, tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Yeah. Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wow, bread sekali ya. Bread nih kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak apa ya, intinya kata-katanya yang gampang dicerna
0: lah ya.
1: Gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Okay. Oh, nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dan ini suara mereka tuh kedeng tuh.
0: Kedeng. Iya, bener-bener. Masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener-bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue udah tadi gue lagi ngomong, ini cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget ngomong.
0: Asik, bener-bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih
0: tadi,
1: ngepop terus deh gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen enggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini enggak sepadat itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya. Terus berarti ya. Benar. Oke, okay, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya?
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insya Allah.
0: Ini seru, belum boleh di-spill ya berarti.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Gitu, dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang ini.
0: Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Tadi sebelum gue kesini, tadi gue bisa follow sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Oke. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena tadi sih gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pas di stand itu.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Gitu. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin, nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya easy
0: listening
1: loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya, terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi gak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Oke. Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat ya. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu, jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong begitu dulu kan. Pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: cocok
0: ya.
1: Cocok. Kan kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Gak apa-apa
1: hard selling.
0: Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun bener. Ya kan. Pokoknya

0: Oke, nanti ditunggu aja ya, akan ada ya video lirik dan juga musik video.
1: Musik video
0: ya juga akan ada, nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: ini berisik ya. Awalnya ambience.
1: Yes, ya. Agak ganggu lah. Ya, semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan? Benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, "Waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gua ya." Sedih banget katanya.
1: Sedih banget.
0: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Harcelin terus. Nekat cocok. Itu dia. Obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Lama-lama udah digoreng di sini.
0: Iya, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Bisa dicek di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro2 FM juga bisa kamu request ya, sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya, yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setelah dari Jakarta ya tahun 2022, kita balik lagi ke Madiun. Cepat aja gitu ya, gak harus berjam-jam seperti halnya naik kereta. Oke, sekarang giliran Bagas bakal menghibur kalian semuanya ya. Yang pasti di sini kita udah siapin berbagai macam informasi yang seru dan menarik ya teman-teman berdua. Ada informasi tentang apa aja. Habis ini deh ntar bakal Bagas bagiin buat kalian ya. Yang pasti kalian tetap stay tune, akan hadir sesaat lagi pastinya.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara

Okay, kalau kita ngomongin tentang sosial media Instagram ya teman Pro 2. Nah, kalian apakah sudah mengetahui kalau Instagram nih mulai menghadirkan new fitur ya teman Pro 2. Ini fitur khusus nih terutama buat orang tua di Indonesia untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mental remaja. Apabila sang buah hati terindikasi nih mencari konten yang berkaitan dengan tindakan menyakiti diri sendiri. Wah, sampai sebegitu detailnya ya teman Pro 2. Nah, sebenarnya fitur ini adalah bagian dari layanan pengawasan ya yang disediakan Meta untuk akun remaja di Instagram. Ya. Dan Instagram sendiri ini mulai memberitahu orang tua yang mengaktifkan fitur pengawasan di Indonesia jika remaja mencoba mencari istilah yang kaitannya dengan menyakiti diri sendiri gitu ya teman Pro 2. Intinya seperti itu. Yang mana secara berulang-ulang dalam waktu yang lama itu nanti bakal ada notifikasi. Ya, kemunculan notifikasi ya untuk orang tua di Instagram itu dikembangkan Meta bersama dengan para ahli dari Suicide and Self-Harm Advisory Group ya. Yang mana notifikasi itu nanti bakal muncul mengikuti ambang batas yang ditetapkan Instagram. Yang mana berupa beberapa kali pencarian dalam waktu singkat dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Nah, di sini Instagram juga menjelaskan ya, notifikasi ini bekerja berdasarkan aktivitas pencarian remaja dari orang tua yang mengaktifkan fitur pengawasan. Nah, aktivitas pencarian remaja yang dimaksud itu mencakup pencarian kata-kata yang dapat mendorong orang tua untuk menyakiti diri sendiri atau lebih nih teman Pro 2. Yang mana notifikasi ini gak hanya dikirimkan ya melalui aplikasi aja, tapi juga melalui email, SMS, dan juga WhatsApp mengikuti informasi kontak yang tersedia. Nah, jadi sistemnya seperti itu ya teman Pro 2. Jadi orang tua ini akan lebih prevent terhadap kondisi psikologis dari buah hati nih teman Pro 2. Ya, ini sangat positif sekali ya. Ini coba Bagas akan cari tahu informasinya ya teman Pro 2. Namun, ini hadirnya notifikasi itu menjadi salah satu langkah ya agar tetap memproteksi remaja jika sewaktu-waktu ada pencarian yang kaitannya dengan menyakiti diri sendiri. Wah, ini keren nih teman-teman berdua. Jadi kita bisa punya guide ya, punya kayak semacam pengawal agar konten-konten yang kaitannya dengan kekerasan, yang menyakiti diri sendiri, itu nanti bakal ada notifikasi jika remaja berulang-ulang mencari tahu tentang itu. Ini sangat berbahaya sekali nih teman-teman.

Oke, teman Pro 2. Nah, ini buat kamu yang udah nunggu-nunggu nih, teman Pro 2. Ini kan beberapa kemarin kan setelah Piala Dunia gitu ya. Piala Dunia udah kita apa namanya? Udah kita lalui bersama-sama. Setelah itu ada Piala AFF ya. Sayang sekali. Kita sebenarnya berharap banget timnas kita bisa melangkah lebih jauh, tapi ya gimana lagi ya? Masih belum beruntung ya, teman Pro 2. Nah, sekarang nih buat kamu yang udah nunggu-nunggu Liga-Liga Eropanya juga udah bakal hadir ya, teman Pro 2, setelah Liga Belanda, terus Liga Spanyol juga bakal segera hadir. Dan buat kalian penggemar Premier League, nah ini akhir pekan ini ya, besok itu juga sudah mulai lagi ya. Akan ada beberapa pertandingan menarik yang bakal disimak. Salah satu yang jadi spotlight tentu aja pertandingan antara Hull City melawan Manchester United ya, tim promosi. Ya, sementara itu juara bertahan Arsenal bakal menghadapi Coventry City ini, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi, kalian bisa cek untuk jadwalnya ya. Nah, kira-kira ini seru deh, teman Pro 2, beneran seru. Kalau kita udah ngobrol Liga Inggris nih, karena di Liga Inggris nih sekarang yang bikin seru adalah pelatih-pelatihnya udah pada banyak yang ganti ya, teman Pro 2. Kita tahu Manchester City juga udah nggak dilatih sama Pep Guardiola lagi, secara mengejutkan ya. Ini sebenarnya Guardiola tuh ini sempat memperpanjang kontraknya nih, teman Pro 2. Kalau nggak salah nggak tahu 2027 atau 2028 ya, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba mengundurkan diri nih di awal musim kemarin. Sementara itu Chelsea juga ada pelatih baru, Xabi Alonso, terus Liverpool juga ya pelatih baru. dan MU juga hitungannya pelatih baru ya, walaupun nggak baru-baru banget, tapi paling nggak ya baru lah ya. Dan ini tinggal menyisakan Arsenal nih, kira-kira akan mampukah untuk bisa mempertahankan performa kerennya ya, teman Pro 2, dengan Mikel Arteta-nya yang berhasil meraih juara Premier League nih di musim lalu. Kita tungguin aja, ini bakal mulai berkibar lagi yang namanya Liga Inggris nih mulai besok ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, selain Karhutla nih, ini memang Indonesia sedang diuji banget ya, teman Pro 2, di pertengahan tahun atau jelang mau memasuki di medio akhir tahun ya. Yang mana kemarin juga ini menjadi perhatian kita semuanya. Kalau saudara-saudara kita di NTT sedang diuji ya, teman Pro 2, dengan gempa yang mana hingga dengan sore tadi, teman Pro 2, tepat pukul 16 nih, ini kembali BPBD, Badan Nasional Penanggulangan BNPB maaf ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini kembali melaporkan update terbaru terkait korban jiwa ya, ya akibat dari gempa tersebut ya, yang disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB ya, Berton Panjaitan ya, bahwa hari ini per pukul 16 ya Jumat tanggal 21 jumlah korban yang meninggal itu menjadi 83 jiwa, yang semula kemarin disampaikan 75 jiwa bertambah 8 jiwa nih teman Pro 2 ya. Dan penambahan korban tersebut ini merupakan 2 jiwa di Kabupaten Manggarai, 2 jiwa di Kabupaten Manggarai Timur, dan 2 jiwa di Kabupaten Nagekeo, dan 1 di Kabupaten Ngada nih ya. Selanjutnya korban luka-luka dilaporkan sebanyak 986 jiwa dan angka ini bertambah sebanyak 79 jiwa dari laporan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk yang mengungsi dilaporkan kini sejumlah 110,785 jiwa dan rumah rusak hingga sore ini diperkirakan sekitar 44.946 unit, teman Pro 2. Ya, dan kabupaten dengan jumlah rumah rusak terbanyak ada di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Manggarai. Ya, semoga saja cepat segera direlokasi ya teman Pro 2, dan segera untuk bangkit lagi, dan kita juga terus berharap agar tidak ada lagi gempa susulan, agar juga cepat segera bangkit nih teman Pro 2, dan kita juga tetap terbuka ya untuk selalu memberikan perhatian penuh ya teman Pro 2 untuk doanya ya, support materi juga ya, non materi pun juga tetap dibutuhkan untuk saudara-saudara kita agar segera bangkit ya setelah dihantam bencana yang begitu dahsyat beberapa hari yang lalu. Oke, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, dan masih di sesi jaga malam, dan setelah ini tepat pukul 21 nanti seperti biasa nih teman Pro 2 ada sesi curhat ya.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id

0: kasih.
1: Alright, teman berdua. Dan sekarang saatnya kita bakal hadirkan curhat ya, masih di sesi jaga malam. Kalian apakah termasuk orang pemalu, teman berdua? Nah, malam hari ini Bagas bakal ngebahas tentang itu. Kemarin juga ada yang spill-spill gitu ya, ataupun yang colek Bagas nih untuk ngobrolin terkait dengan pemalu nih. Pemalu tuh sebenarnya gimana sih, teman berdua? Dan apa yang menyebabkan seseorang jadi pemalu? Terus apakah menjadi seorang yang pemalu itu adalah hal yang buruk? Terus juga ada yang nanya kemarin, apa sih bedanya pemalu sama introvert? Nah, kayak gitu kan. Oke, malam hari ini ntar bakal Bagas bahas ya terkait masalah itu. Jadi kalian tetap stay, langsung akan kita bahas selengkapnya.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantas.

kan, portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, kalian pasti punya satu atau ya mungkin dua orang teman ataupun mungkin juga keluarga gitu ya, yang atau mungkin kamu sendiri yang memiliki sifat pemalu. Bahkan ya itu tadi, kamu salah satunya yang memiliki sifat pemalu, teman Pro 2. Ya, dan seperti apa pemalu itu? Tadi kan bahkan sudah nyepil kan, apa perbedaan sifat pemalu, dan sebenarnya pemalu itu apa tuh namanya, hal yang buruk gak sih? Hal yang buruk gak sih bagi kalian ya, teman berdua? Oke, kita bakal bahas di malam hari ini, tapi sebelumnya nanti kita bakal cari tahu dulu sebenarnya pemalu itu apa sih, teman berdua. Nah, dari sini ntar kita bisa tahu apakah ini sifat manusiawi atau alamiah dari sisi manusia itu sendiri, teman Pro 2. Yuk kita bahas sesaat lagi ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita harus tahu dulu nih teman-teman Produa, sebenarnya definisi atau arti dari pemalu itu apa sih? Nah, pemalu itu adalah orang yang memiliki sifat gugup, khawatir, atau canggung selama berinteraksi sosial, teman Produa. Terutama dengan orang yang mungkin baru dikenal atau orang asing. Nah, intinya sih seperti itu ya. Ya, dan kalau kita ngomong jenis-jenis pemalu itu ada beberapa jenis sih, teman Produa. Yaitu orang yang merasa malu karena situasi tertentu dan orang yang pada dasarnya udah memiliki sifat pemalu, teman Produa. Jadi pemalu itu ada dua ya. Karena memang dalam situasi tertentu malu, atau mungkin memang bawaan ya, teman Produa, bawaan dari lahir. Ya, dan di sini penting sekali untuk membedakan rasa malu yang hanya muncul pada situasi tertentu dengan sifat pemalu pada diri kita yang udah melekat dari awal nih, teman Produa. Dan rasa malu ini adalah emosi, sifat, atau insting alami dari manusia. Dan Bagas yakin hampir semua orang itu pernah ngerasa malu setidaknya dalam suatu waktu gitu ya. Bukan malu-maluin, tapi ya malu gitu ya. Beda lo ya. Bukan malu-maluin. Ya, dan hal ini bisa terjadi misalnya saat kita gak sengaja melakukan tindakan yang mungkin ceroboh di depan banyak orang, saat kita berinteraksi dengan orang lain yang memiliki ya mungkin status sosial yang berbeda atau mungkin juga lawan jenis nih, teman Produa. Jadi sebenarnya itu manusiawi banget. Ya, namun orang yang sifat dasarnya pemalu itu akan ngerasa malu dalam berbagai macam situasi, teman Produa. Ya, dan orang-orang tersebut juga kerap kali merasa khawatir ya tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. Dan mereka cenderung overthinking dan parahnya justru malah menarik diri dari interaksi sosial yang menyebabkan bisa jadi akan terisolir nih, teman Produa. Ya. Orang yang sangat pemalu itu juga bisa menunjukkan gejala fisik seperti jantung berdebar, mules ya, sakit perut, atau mungkin juga berkeringat saat berinteraksi di lingkungan sosial yang baru. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang itu menjadi pemalu, teman Produa? Nanti juga kita bakal bahas saat lagi ya.

0: Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan discount. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @RRI_Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sabunok na haga midi, papay, babay hino na yo. At siya sen ni no midi kiki, kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh. Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi. Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya. Kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf, lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Segera download RRI Digital.

Alright, teman berdua. Tadi Bagas sempat nyinggung apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang tuh menjadi pemalu. Nah, ini mungkin untuk yang enggak secara keturunan ya, atau mungkin sifat apa namanya? Sifat yang melekat ya. Ya, penyebab munculnya sifat pemalu ini masih menjadi perdebatan ya sebenarnya, teman berdua, dari para ahli. Nah, di sini Bagas ada artikel dari Talia Eley, seorang profesor genetik ya, perilaku perkembangan dari King's College London, Inggris. Yang mana dia percaya bahwa rasa malu itu merupakan temperamen, dan temperamen adalah bagian dari kepribadian. Nah, terus dia juga mengatakan bahwa sifat pemalu pada diri seseorang itu hanya dipengaruhi oleh genetik sebesar 30%. Eli juga menekankan bahwa sisanya itu didapatkan sebagai respon terhadap lingkungan yang memunculkan sifat tersebut. Nah, jadi lebih kepada faktor lingkungan ya, teman-teman berdua. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah menjadi seorang yang pemalu itu adalah hal yang buruk, teman-teman berdua? Yang pasti dalam kehidupan bermasyarakat, banyak yang masih beranggapan bahwa sifat pemalu itu adalah kelemahan yang harus diperbaikin, ya. Pasalnya orang pemalu itu acap kali dianggap sulit banget buat berhubungan dan bersosialisasi dengan orang lain. Ya, anggapan tersebut memang nggak sepenuhnya salah sih, teman-teman berdua. Namun mengatakan bahwa sifat pemalu itu sebagai kelemahan juga tidak benar, karena ini merupakan bentuk emosi yang wajar. Ya, jadi kalau hanya sepintas aja itu wajar ya, teman-teman berdua. Kalau kita gak punya malu, waduh, bahaya juga ya. Ya, justru sifat ini bisa mendatangkan keuntungan dalam situasi tertentu ya. Yang mana orang yang memiliki sifat pemalu ini biasanya lebih sensitif terhadap perasaan dan emosi orang lain. Yang mana hal ini membuat mereka ini menjadi pendengar yang baik, terutama ketika orang lain sedang bercerita. Itu teman-teman dua. Mereka juga bisa membuat sebuah keputusan dengan lebih baik, memahami baik-baik resikonya, ya. Nah, meski begitu, ini dapat menjadi masalah ketika kamu tidak bisa mengatasi rasa malu seperti seharusnya. Nah, begitu juga jika perasaan tersebut udah sangat mengganggu atau bahkan berkembang menjadi gangguan kecemasan sosial. Nah, terus nanti bakal apa ya? Kalau rasa malu kita tuh berlebihan ya, bakal jadi overthinking dan bakal mengganggu kecemasan sosial, atau social anxiety disorder. Itu nama kerennya kayak gitu ya. Yang mana pada akhirnya nanti bakal menimbulkan berbagai respon negatif ya, kayak rasa takut, khawatir, dan cemas berlebihan. Itu akan sangat berbahaya banget kalau misalnya gak bisa diatasin, teman berdua. Okay, lalu tadi juga Bagas sempat nyinggung, ada juga yang bertanya sebenarnya apa sih bedanya pemalu sama introvert. Nah, jelas beda banget, teman berdua ya. Banyak orang yang mengkaitkan kepribadian introvert itu dengan sifat malu dan takut berinteraksi sosial. Padahal, sekali lagi, keduanya itu berbeda. Beda banget, teman berdua. Yang mana sifat pemalu itu berakar dari rasa cemas akan pandangan orang lain pada diri kita. Sementara itu, introversion atau introvert itu adalah preferensi seseorang untuk memperoleh energi yang berasal dari dirinya sendiri. Orang introvert itu merasa lebih cepat terkuras energinya ketika berinteraksi dengan orang lain, dan mereka pun akan mengisi ulang energinya dengan menghabiskan waktu sendiri ya, kayak menyendiri, kayak gitulah ya. Nah, sekilas orang pemalu itu hampir-hampir mirip ya dengan introvert, tapi sekali lagi keduanya itu berbeda, teman-teman berdua. Yang mana introvert itu memilih menghindari aktivitas sosial yang membuat lelah ya, sementara kalau orang pemalu itu ya sementara aja karena ada sebab satu hal yang spontan yang ada di lingkungan mereka, dan mereka juga akan kembali biasa, kembali bisa bersosial jika hal-hal yang membuat malu itu udah berlalu. Gitu ya. Jadi jelas sangat berbeda. Okay, di sini Bagas juga akan coba untuk menghubungkan ke Mas Andi ya, teman-teman berdua, untuk nanya masalah ini. Ini Bagas akan telepon dulu ya.

0: Okay, teman-teman dua. Nah, sekarang bakal sudah tersambung sama Mas Andi ya. Jadi langsung aja kita akan kita langsung sambungkan. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, malam Mas.
0: Di rumah aja nih.
1: Di rumah.
0: Okay, baiklah. Mas, ini bahkan ada satu obrolan yang ada beberapa, sebenarnya ada beberapa cabang sih, yang mana kemarin akhirnya jadi bahkan sambung-sambungin gitu ya, terkait pemalu, terus introvert, sama apa ya? Ya itu sih dari dua itu, dan jadi di sini lebih kepada sifat seorang manusia ya, dari yang namanya pemalu yang ada dalam sifat manusia itu sebenarnya apakah muncul karena situasi tertentu atau ada juga pemalu itu yang memang bawaan gitu ya dari lahir gitu Mas Adi. Kalau menurut POV-nya Mas Adi gimana tuh?
1: Iya. Sependek yang mungkin saya tahu ya,
0: iya,
1: bahwa mungkin pemalu ini kalau saya bilang mungkin lebih banyak pada faktor lingkungan ya.
0: Oke. Situasional. Jadi, ya berarti.
1: Bukan faktor bawaan, mungkin ada gitu ya, cuman itu mungkin diperbesar oleh faktor lingkungan yang menyebabkan, misalnya dari pola asuh gitu ya, dari pengalaman ketika selama hidup gitu ya, ketika mereka masih kecil kan begitu ya, itu akan membentuk seseorang ini apakah mereka tumbuh menjadi anak pemberani atau mungkin anak pemalu kan begitu ya. Misalnya, bagaimana anak dibiasakan berinteraksi dengan orang, nah itu terus dibiasakan untuk tampil di depan umum dan lain sebagainya, mungkin ini juga akan berpengaruh gitu ya. Apakah anak ini akan menjadi pemalu atau mungkin akan menjadi pemberani. Tapi bisa jadi gitu ya. Bisa jadi ketika orang tua sudah membiasakan, dia sudah mulai berani, tetapi ketika pada prakteknya misalnya nih gitu ya, dia sudah mulai berani terus tiba-tiba di panggung misalnya ditertawakan atau mungkin diejek dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga akhirnya menjadi pengalaman tersendiri bagi si anak kan begitu ya.
0: Sehingga
1: akhirnya munculnya adalah hal-hal semacam itu kan begitu. Jadi pengalaman sosial begitu itu juga dapat mempengaruhi apakah anak ini akan tumbuh menjadi pemalu atau tidak kan seperti itu. Terus juga lingkungan orang tua bagaimana dia membesarkan hati kan gitu ya ketika misalnya dia diejek atau misalnya apa, nah itu kan juga akan berpengaruh gitu ya, respon orang tua, bagaimana merespon ketika anak sedang mengalami sesuatu hal dan lain sebagainya. Nah, karena bisa jadi anak pemalu ini ketika mereka dibiasakan dengan hal-hal semacam ini, mungkin lama kelamaan mereka juga akan menumbuhkan sikap beraninya kan begitu ya, berani seperti itu. Cuman ya balik lagi, bagaimana kita mengkondisikan kan gitu ya, mengkondisikan si anak tersebut begitu.
0: Nah, terus yang namanya sifat seperti ini tuh apakah satu hal yang buruk gitu dari yang dimiliki oleh manusia nih Mas, sifat pemalu tuh? Bukan malu-maluin ya, tapi pemalu ya.
1: Iya. Sebenarnya gini sih, kalau apakah ini buruk atau tidak, kalau kayaknya kalau ngomong buruk itu kok kayaknya gimana ya? Tetapi mungkin tidak membawa dampak aja sih ya, kalau saya mengatakan begitu ya. Jadi ketika kita menjadi pemalu itu kan katakanlah begini nih. Kita pintar gitu ya. Misalnya nih saya pintar pintar dalam satu bidang begitu. Karena saya pemalu, akhirnya saya itu nggak pernah menunjukkan apa yang mungkin menjadi keterampilan saya misalnya. Misalnya saya itu sebenarnya jago nyanyi nih gitu ya, suaranya bagus gitu ya. Tapi karena saya pemalu, saya nggak pernah menampilkan itu, sehingga yang terjadi adalah orang tidak tahu bahwa saya itu pintar nyanyi kan begitu ya. Sama halnya kalau misalnya saya itu pintar komputer gitu ya, tapi saya tidak pernah menunjukkan itu kan begitu, sehingga kan akhirnya orang nggak akan tahu kan gitu ya bahwa saya itu jago seperti itu. Terus belum lagi ya misalnya kalau di tempat kerja kan begitu ya, ini kan yang akan akhirnya berdampak gitu ya. Sebenarnya kita bisa menangani sebuah proyek gitu ya, karena mungkin kita malu untuk mengajukan diri gitu ya, nggak pede karena mungkin merasa bahwa keterampilannya kurang dan lain sebagainya, yang terjadi akhirnya mungkin diambil oleh orang lain, dan akhirnya kan proyeknya proyeknya akan dijatuh ke tangan orang lain kan gitu ya. Kesempatan kita untuk mendapatkan proyek itu, misalnya insentif tambahan dan lain sebagainya, itu kan juga akhirnya hilang kan gitu ya. Jadi mungkin saya apa namanya, sulit ya kalau misalnya mengatakan apakah ini buruk atau tidak, tetapi lebih kalau mungkin saya sih mengatakannya apakah ini nanti membawa dampak atau tidak. Kalau menjadi pemalu kan jelasnya kita tidak akan membawa dampak pada kita kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya punya keunggulan, tetapi karena kita pemalu, ya akhirnya keunggulan itu nggak akan kelihatan di publikin gitu ya. Orang lain nggak akan mengetahui keunggulan kita kan, seperti itu.
0: Nah, pemalu sama introvert, ini kalau menurut Mas Andi sama atau berbeda tuh?
1: Mungkin beberapa kita pernah membahas ini untuk beberapa kali begitu ya, terkait dengan introvert dan pemalu begitu ya, karena sebenarnya ini adalah dua hal yang cukup berbeda.
0: Benar banget yang bagus jelasin juga ya.
1: Betul. Kalau pemalu itu kan lebih kepada sifat yang mungkin itu kita apa namanya, ada rasa tanggung gitu ya, takut dinilai, tidak nyaman pada situasi sosial gitu ya, sehingga orang pemalu ini pengen bergaul, tetapi mereka merasa tanggung dan merasa takut begitu ya, merasa gugup untuk melakukan itu kan, begitu ya. Nah, sedangkan introvert itu lebih kepada preferensi kita untuk memperoleh energi. Contohnya kalau misalnya kita mau melihat dari introvert dan extrovert gitu ya. Orang introvert itu mereka mendapatkan energi mereka gitu ya, mengembalikan energi mereka ketika mereka mengurangi interaksi dengan orang lain kan, begitu ya. Sebenarnya bukan tidak bisa berinteraksi, tetapi mereka akan mendapatkan energi ketika mereka sedang fokus dengan dirinya sendiri gitu ya. Misalnya melakukan hobinya sendiri, jalan-jalan sendiri gitu ya. Jadi nggak ada orang lain di situ, itu malah mungkin akan membuat energi mereka kembali kan, begitu ya. Tapi berbeda kalau misalnya dengan ekstrovert. Ekstrovert itu mereka akan mendapatkan energinya ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, berinteraksi dengan orang lain, begitu. Jadi itu yang akan membedakan. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang membedakan introvert dengan pemalu itu adalah sebenarnya ini. Tadi mau ngomong apa itu? Introvert itu bukan bukan pemalu, tetapi orang pemalu itu bisa jadi orang introvert gitu. Jadi gitu. Jadi orang introvert itu belum tentu pemalu, tetapi orang pemalu itu mesti introvert gitu. Biasanya seperti itu.
0: Jadi dua hal yang sangat berbeda ya, udah pasti Mas Adi ya. Baik. Jadi seperti itu ya, udah jelas ya teman-teman dua. Pokoknya kalau kamu mungkin merasa malu atau apa, itu wajar banget, dan itu satu hal yang mungkin perlu kita, ya setiap orang pasti dia punya ya teman Mas Adi ya. Kalau misalnya nggak punya rasa malu, waduh bahaya nih ya. Nggak punya rasa malu tuh akhirnya.
1: Kan malu-maluin
0: kan pada akhirnya. Nah, jadi seperti itu yang harus perlu kita sadarin ya teman-teman berdua. Jadi nggak usah khawatir kalau kamu merasa malu ataupun apa, itu masih dalam satu hal yang wajar banget dan bisa dikontrol dengan baik yang pasti. Baik, terima kasih Mas Adi atas obrolannya. Dan next kita bakal hadir lagi, ketemu lagi dengan obrolan yang lebih seru pastinya. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Selamat malam Mas, sehat selalu. Oh, ini ada yang nanggapin ya teman-teman dua. Thank you. Dari Kak Al Afif Mukminin. Ini serius dari Sonep. Serius nih. Dengerin bayarannya digital pastinya ya teman-teman dua. Kurangnya rasa percaya diri dalam diri kita itulah yang menyebabkan kita menjadi pemalu, seperti yang dialamin saya saat ini loh. Kenapa nih Mas Afif ya? Harus pede dong ya. Semangat ya. Thank you. Dan teman-teman dua, tadi udah jelas ya apa yang udah dijelasin sama Mas Sandi. Jadi kesimpulannya, pemalu itu adalah hal yang wajar banget yang dialami oleh setiap manusia ya teman-teman dua, terutama saat kita bertemu dengan orang yang baru, di lingkungan yang baru ya. Dan para ahli percaya bahwa sifat pemalu itu dipengaruhi oleh genetik sekitar 30%, dan sisanya merupakan faktor lingkungan. Ya, dan buat kamu yang masih penasaran ataupun juga masih bertanya-tanya, pemalu dan introvert itu apakah sama? Jelas berbeda. Tadi Bagas sudah jelasin berbeda. Mas Andi pun juga sama jawabannya, berbeda teman berdua. Yang mana pemalu dan introvert itu dianggap sama karena cenderung menghindari interaksi sosial. Itu yang sama, tapi pada dasarnya berbeda, berbeda banget. Cuman menghindari aja itu yang mungkin sama ya, karena orang malu itu pasti bakal sebisa mungkin menghindar gitu ya. Tapi pada akhirnya bakal balik lagi. Nah, kalau introvert itu biasanya kalau udah nyamar sendiri ya akan sendiri terus, teman berdua. Dan orang pemalu tuh khawatir terhadap pandangan orang lain ya, teman berdua. Sedangkan introvert itu mudah lelah saat berinteraksi dan butuh waktu sendiri untuk mengembalikan energi. Oke? Udah jelas ya, dan semoga bisa memberikan satu informasi buat kalian semuanya. Dan kita juga bakal ngobrol lebih banyak lagi hal-hal yang seru, hal-hal yang menarik yang ada di sekitar kita ya, di program Curhat pastinya. Alright, thank you so much for listening once again. Dan setelah ini masih akan terus lanjut ya teman-teman berdua, masih di sesi jaga malam. Habis ini bakal ada parade musik-musik dan informasi yang keren untuk kalian simak hingga dengan tengah malam nanti ya.

0: Waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
1: Jackpot.

saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

0: cepet.
1: Halo, halo, tes, tes, tes. Selamat malam. Selamat malam wargaku semua.
0: Malam, Pak. Malam.
2: Pak RT, ini rapat dadakan apa sih, Pak? Saya baru selesai makan sate lilit 3 tusuk nih. Belum sempat ngopi.
1: Oke, Mang Jun, Mang Jun, sabar, sabar, sabar. Ini bukan urusan sate lilit melilit. Ini urusan strategis. Ini urusan ekonomi kerakyatan. Ini urusan prioritas nasional.
0: Alah, bilang saja. Bapak baru dapat briefing dari kecamatan. Bingung mau jelasinnya kan, Pak?
1: Juli, jangan potong dulu. Dengarkan, dengarkan baik-baik. Malam ini kita membahas tentang pembentukan koperasi desa Merah Putih.
2: Koperasi? Oh, kayak simpan pinjam itu ya, Pak? Berarti boleh utang dong ya, Pak?
1: Bukan sekedar utang piutang nih, Mang Jun. Ini koperasi sangar. Ini adalah alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Koperasi ini nantinya punya 7 unit usaha.
0: 7 unit, Pak? Kok kayak Power Rangers aja sih ada 7, Pak?
1: Benar, Mbok Tut. Nanti ada gerai sembako, apotik desa, unit simpan pinjam, kantor koperasi, klinik desa, layanan logistik atau distribusi, dan yang paling canggih adalah cold
0: apa? Storage.
2: Ya, cold storage. Hah? Apa tuh, Pak? Cold storage. Itu maksudnya gudang pendingin es krim ya?
1: Gini-gini, Mang Jun.
2: Desa kita mana gini, ada gini, yang jualan es krim, Pak?
1: Bukan
2: paling
1: itu,
2: cuma
1: bukan
2: es lilin. Es lilinnya Bu Mimi itu, Pak.
0: Benar, Pak. Benar, Pak.
1: Mang Jun, kau ini polos seperti sapu lidi yang belum diikat.
2: Bisa aja, Pak.
1: Gimana coba? Cold apa tadi?
0: Storage, Pak.
1: Storage itu untuk menyimpan hasil panen kita biar enggak busuk, biar kita bisa swasembada pangan.
2: Begitu. Oh, gitu ya, Pak ya.
0: Pak, Pak, hasil panen kita kan cuma daun singkong buat lalapan sama tuh 2 kolam ikan lele. Memangnya daun singkong mau disimpan di cold storage dingin-dingin gitu? Beku gini, dong. Gini.
1: Jangan salah paham. Nanti kita panen stroberi misalnya atau salmon ikan. Ini program strategis, kita harus punya visi kedepannya. Visi Merah Putih namanya.
2: Kalau Kak Salmon nih, Pak, saya setuju, Pak. Tapi nanti cold storage listriknya dari mana, Pak? Di sini kan kalau hujan deras listriknya suka deg-deg ser gitu, Pak.
0: Suka mati, Pak, listriknya, Pak.
1: Tuh, listrik mati beneran kan? Kamu si Jun, omong adalah doa.
0: Ih, si Jun, Bang Jun, Pak.
1: Tes-tes, syukurlah listrik nyala lagi nih. Tes-tes, dicoba. Nah, ini juga perlu kita pikirkan langkah strategisnya.
0: Terus, Pak, solusinya kira-kira apa, Pak RT?
1: Solusinya adalah generator set khusus koperasi. Ini akan dibeli dari iuran wajib anggota.
0: Iuran wajib? Baru juga mau utang cold storage, Pak. Sudah mau ditarik iuran generator set. Ini sih namanya koperasi nombok dulu.
1: Mbak Juli.
0: Pak RT,
1: ini demi cita-cita keadilan ekonomi. Udah, pokoknya besok semua wajib daftar, nanti ada pelatihan.
2: Bagaimana? Ya, pelatihan. Pelatihan nih, Pak. Apa? Pelatihan apa sih, Pak?
0: Iya, Pak.
1: Pelatihan tentang Oke. Oh iya, ini pelatihan membangun ekonomi dari desa. Dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.
0: Waduh, Pak RT, judul pelatihannya panjang amat. Kalau saya sih cuma mau ngutang buat beli pakan lele. Emang kira-kira ada pelatihan juga ya, Pak ya?
1: Oh, jelas ada. Judulnya pelatihan manajemen utang produktif untuk pakan ikan lele pokoknya. Jelas. Kita sukseskan koperasi Merah Putih ini. Mari kita serukan hidup koperasi merah putih. Ayo semua.
0: Aduh, males banget padahal.
1: Kurang semangat. Harus sangar. Ulang. Koperasi merah putih.
0: Hidup dan jaya sampai pundak Esta penuh. Jun, itu di proyektor kok ada gambar-gambar kayak di film ya? Pelatihan koperasi kok jadi kayak nonton film?
2: Gini nih katanya Pak RT, itu namanya visi. Jadi kita harus meresapi minimal semangatnya dulu, Mbak.
0: Aneh. Bener itu kata Mang Jun. Udah, kita dengerin aja dulu.
1: Perhatian saudara-saudara.
0: Iya, iya, Pak.
1: Saudara-saudaraku sekalian.
0: Iya, Pak.
1: Sesuai arahan pusat, pengelolaan koperasi ini harus didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance atau disingkat GCG.
2: Aduh, itu GCG apaan lagi sih, Pak? Kayak merek deterjen tuh, Pak.
1: Bukan.
0: Iya, Pak RT.
1: Bukan itu artinya. Terus koperasi apa? Harus baik dan tidak boleh korupsi. Intinya, jangan ada dana yang gelap. Semua harus terang benderang, transparan.
0: Setuju itu, Pak RT. Contohnya nih ya, ada dana kas RT yang kemarin buat beli speaker baru itu, Pak. Transparan gak? Ayo. Gimana, Pak?
1: Ya, kalau itu kan, itu namanya pengeluaran strategis, Mbak. Untuk memperkuat unit logistik komunikasi desa. Beda.
0: Ngeles, Pak RT. Kenapa RT benda itu, Pak? Paling juga cuma cari-cari alasan aja nih Pak RT buat ngeluarin anggaran lah.
3: Tahu benar.
1: Sudah. Kita kembali ke koperasi unit usaha pertama, toko sembako.
2: Eh, keren itu. Nama toko sembako kita kira-kira apa sih, Pak?
1: Namanya harus keren. Karena ini gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia.
0: Oh iya.
1: Gimana
0: benar-benar
1: kalau namanya
0: Warung
1: adalah
0: Prabowo, Pak?
1: Bukan.
0: Oh bukan, Pak.
1: Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat. Setuju nggak?
0: Astaga, Pak. Pak RT.
1: Ya, ada
0: nama lebih panjang lagi nggak, Pak? Nanti kalau ada yang mau beli minyak goreng 1 liter, dia akan bilang, Pak, saya mau beli di Warung Merah Putih untuk kemandirian pangan rakyat berdaulat, minyak goreng 1 liter. Nyebut nama warungnya 1 jam, Pak. Ya Allah.
1: Nama itu adalah doa saudara-saudara sekalian, terutama Mbak Juli nih. Nama itu adalah semangat.
0: Tahu apa RT? Udah suka Pak RT aja.
1: Nah gitu dong. Terus untuk unit usaha kedua, klinik desa.
2: Wih, asik nih. Berarti nanti Pak, nih Pak, saya misalnya masuk angin nih habis dari kebun, bisa berobat gratis dong, Pak.
0: Asik dong kalau beneran bisa gratis, Mang Jun.
1: Ya bisa sih, tapi harus bayar iuran kesehatan koperasi dulu.
0: Lo,
1: dan peralatannya sedang diurus.
0: Diurus?
1: Untuk peralatan.
0: Bentar, Pak RT. Maksudnya alat-alatnya masih berupa gambar di brosur ya, Pak RT?
1: Aduh, ya ampun Mbak Juli ini.
0: Curiga nih saya.
1: Ini proses, kita harus sabar. Program ini besar, kita jangan berpikir kecil pokoknya. Kuncinya adalah koperasi merah putih, rakyat kuat.
2: Wis, kalau rakyat kuat, berarti nanti kalau utang di koperasi, bunganya lebih kuat juga nih, Pak.
1: Itu dia yang sedang kita pikirkan. Udahlah. Sabtu depan kita lanjutkan, sekarang semua pulang. Jangan lupa bawa semangat merah putih.
0: Iya deh, Pak RT. Aduh, males. Tut, saya kok curiga ya? Aduh, curiga kenapa? Bayangin dari 7 unit usaha yang disampaikan Pak RT. Nah, ujung-ujungnya yang jalan paling cuma unit simpan pinjam ya kan? Jangan suka negatif. Gak baik kayak gitu. Tapi jujur ya, kalau Mbok sih berharap itu yang storage-storage yang pendingin cold itu storage. Itu didahulukan.
3: Emangnya hasil panen warga desa kita sudah berlebih gitu?
0: Ya bukan gitu juga maksud mboknya. Kalau cuaca lagi panas kan enak kayaknya tidur di dalam ya.
3: Ada-ada aja mbok.
0: Adem-adem.
4: Koperasi Merah Putih siap menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Meskipun masih berjuang mencari tahu letak cold storage dan mencari dana untuk generator set. Salam Merah Putih, salam swasembada.

Dalam rangka RRI Fest 2026, RRI Madiun akan menyelenggarakan program workshop jurnalistik, broadcasting, dan content creating. Catat waktunya, Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai di RRI Madiun, Jalan Maijen Panjaitan nomor 10, bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp30.000 dengan fasilitas sertifikat workshop, snack, dan makan siang. Buruan daftar, untuk pendaftaran 10 peserta sekaligus akan mendapatkan diskon. Informasi selengkapnya hubungi 081-249-828483 atau official akun Instagram @rri_madiun.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Nah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: day.
1: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.
2: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini. Untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan dari Majen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, Bagas yang bertugas pamit. Dan inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

kasih dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Hari ini di Sabtu, kalendernya 22 Agustus 2026. Senang banget Kania Putri bisa kembali menyapa kamu teman Pro 2 menemani sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2 hingga nanti di santai siang sesi yang pertama jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat menemani akhir pekan kamu dengan single-single pilihan beragam informasi up to date. Ada obrolan di sepada pagi ini teman Pro 2, kita akan ngobrol seputar folklore. Wah, ya. Terus juga di Sepada Bram kita bakal ngebahas tentang wisata dan yang pasti ada hit list weekend teman Pro 2 ya, di mana kamu bisa dengerin single-single hits Indonesia manca yang lama dan juga yang baru pastinya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan markas Mobrik Kleta yang sekarang bekas gedungnya masih lestari digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.

0: saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

95,2 Pro2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali menyampaikan perkembangan dampak gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Hingga Jumat 21 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia bertambah 8 orang menjadi 83 jiwa. Penambahan korban meninggal dunia tercatat di sejumlah wilayah terdampak, rinciannya 2 orang di Manggarai, 2 orang di Manggarai Timur, 1 orang di Nagekeo, dan 1 orang di Ngada. Sementara itu, jumlah korban luka, baik ringan maupun berat, mencapai 986 orang. Angka tersebut meningkat 79 orang dibandingkan data sebelumnya yang mencatat 907 korban luka. Kerusakan infrastruktur akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur semakin meluas dan menyentuh berbagai sektor penting kehidupan masyarakat. BNPB melaporkan total 44.946 unit rumah mengalami kerusakan berat, sedang hingga ringan akibat guncangan tersebut. Tidak hanya rumah warga, sektor pendidikan di NTT juga turut mengalami kelumpuhan akibat bencana alam ini. Tercatat sebanyak 1.378 satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan yang cukup bervariasi. Informasi lain, teman Pro2, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca OMC untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan. Pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan opsi pembelajaran jarak jauh PJJ dibuka bagi siswa di wilayah Kalimantan yang terdampak asap kebakaran. Kebijakan tersebut dapat diterapkan apabila kondisi udara tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kondisi pembelajaran. Ia mengatakan keselamatan dan kesehatan siswa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode pembelajaran.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

pagi teman Pro 2, gimana akhir pekan kamu? Kali ini akhir pekannya udah hampir di penghujung bulan teman Pro 2, walaupun belum penghujung banget gitu ya. Semoga deh hari ini kalaupun banyak kegiatan, banyak agenda, semuanya bisa berjalan dengan lancar teman Pro 2 ya. Semuanya sesuai dengan harapan kamu yang mau healing juga ya. Gak perlu plesir sih ya, gak perlu piknik-piknik sebetulnya kalau healing mah ya. Di akhir bulan pula ya. Jadi apapun aktivitasnya semoga menyenangkan, menjadi pilihan yang benar-benar bisa memberikan efek-efek refreshing begitu ya. Mungkin minggu ini menjadi minggu yang cukup berat, tidak mudah untuk dilalui, tapi percaya semuanya nanti bakal berprogres teman Pro 2 ya. Beragam informasi update bakal aku bagi buat kamu teman Pro 2 ya. Ada yang menggembirakan, ada juga yang kurang menggembirakan. Yang menggembirakan setidaknya ada yang akhirnya bisa melaju ke semifinal teman Pro 2 ya, kejuaraan dunia BWF 2026. Tapi ada juga yang gagal, ada yang viral teman Pro 2 lewat aksinya di serial Richard season 4 yang mencuri perhatian gak cuma warga di Indonesia saja begitu ya, tapi kayaknya warga netizen maksudnya ya, warganet juga ini sedang membicarakan keduanya teman Pro 2 ya. Siapa lagi kalau bukan Agnes Mo dan juga Anggun ya di Richard season 4. Nanti deh ya informasinya bakal aku bagi buat kamu teman Pro 2, termasuk juga ada informasi seputar F1 Singapura yang ini bisa dibilang terancam begitu ya, karena kabut asap yang terjadi di Kalimantan teman Pro 2 sampai ke Singapura loh, itu padahal nyebrang laut loh teman Pro 2 ya. Nanti aja aku bagi infonya, stay tune di 95,2, nikmati pagi kamu ya, bikin lebih produktif, bisa sambil jogging mungkin atau olahraga di rumah teman Pro 2.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Segera download RRI Digital.

Inilah saatnya Bintang Radio RRI Madiun 2026. Catat ya, untuk pendaftarannya sudah dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jadi, tunggu apa lagi? Buat kamu yang berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun pada 28 Oktober 2026 ini dan memiliki bakat dalam tarik suara, segera persiapkan dirimu mulai sekarang. Dan jadilah Bintang Radio 2026. Informasi pendaftaran bisa melalui bintangradio.rri.id atau bisa kunjungi Instagram @rri_madiun. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Madiun 2026 dan jadilah bintang yang sesungguhnya.

Agnes Mo kembali mencuri perhatian dalam episode terbaru Reacher Season 4 lewat karakter Lila Holt yang terlihat menggunakan kerambit ataupun perdua. Ini senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Kerambit menjadi salah satu elemen penting dalam episode 4 berjudul Karambit and Pieces saat Lila Holt dan Amisha yang diperankan Anggun C. Sasmi menggunakannya dalam menghadapi kelompok elit yang memburu mereka. Wah, teman Pro 2, Agnes Mo dan Anggun lewat aksinya menggunakan kerambit dalam serial Reacher Season 4 tersebut, teman Pro 2 benar-benar kemudian mencuri perhatian warganet begitu ya. Senjata tradisional yang tampil dalam adegan laga tersebut sekaligus memperkenalkan unsur budaya Indonesia kepada penonton internasional. Melansir Visit Indonesia, kerambit merupakan senjata tradisional dengan bentuk melengkung yang kerap dikaitkan dengan cakar harimau. Bentuk khas tersebut membuat kerambit memiliki tampilan berbeda dibandingkan senjata tradisional Indonesia lainnya. Kerambit dikenal sebagai senjata tradisional asal Minangkabau yang kemudian dibawa oleh para perantau ke berbagai daerah lain ya, yang dalam perkembangannya kerambit juga dikenal luas sebagai salah satu senjata yang digunakan dalam seni bela diri. Melansir dari Good News from Indonesia, teman Pro 2 yang merujuk pada buku sejarah di Eropa, tentara di Indonesia pada masa lalu membawa keris dan tombak sebagai senjata utama ya, sementara kerambit digunakan sebagai pilihan terakhir ketika senjata lain habis, hilang atau tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Popularitas kerambit memuncak ya pada tahun 2005 ketika perusahaan besar Amerika Serikat seperti Emerson Knife dan Strider Knife memproduksi kerambit secara massal. Kemudian kerambit ini menjadi salah satu senjata wajib militer dunia seperti militer Indonesia, Malaysia, Kanada, hingga US Marshall.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kabar dari ajang kejuaraan dunia BWF 2026, Alwi Farhan harus mengubur mimpinya meraih gelar pada kejuaraan tersebut ya. Dia tersingkir pada perempat final setelah kalah dari Chou Tianchen. Menyerah 2 game dengan skor 15-21, 15-21 pada pertandingan yang digelar kemarin Teman Pro 2 ya. Dan kekalahan tersebut membuat sektor tunggal gagal hingga ke final. Sementara itu Teman Pro 2, si ganda putra Indonesia ya, Fajar Fikri, juga kalah di perempat final nih kejuaraan dunia BWF 2026, takluk dari pasangan Chinese Taipei Li Jihui Yan Peng Xuan 19-21, 16-21. Dan ini ada berita yang setidaknya nih Teman Pro 2 menjadi pelipur lara begitu ya, karena jujur aja di perempat final banyak banget yang bertumbangan. Tapi si Amri Nita ini berhasil melangkah ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Jadi ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026 usai mengalahkan Yang Peng Xuan dan Hu Liangfang yang sebelumnya mengalahkan Fajar Fikri, Teman Pro 2 ya. Pada babak perempat final, Amri Nita menang secara straight set ya atas unggulan ke-11 asal Chinese Taipei tersebut. Pertandingan berlangsung selama 35 menit ya di lapangan 1. Dan hasil ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas Yang Hu. Amri menyampaikan bahwa dirinya senang bisa mencapai target tersebut. Meski demikian, dirinya belum puas ya dengan hanya menyelesaikan target saja. Menurut pemuda berusia 27 tahun tersebut, komunikasi di lapangan menjadi kunci keberhasilan dan rasa saling percaya satu sama lain menjadikan Amri Nita bisa fokus mencari dalam solusi bersama.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mau weekendan begitu ya, ada informasi bahwa Jalan Pahlawan ya, seputaran PSC nih teman Pro 2, yaitu ditutup sementara karena ada kegiatan gladi resik begitu ya. Apa gladi resik? Madiun Menari teman Pro 2. Ini merupakan pagelaran tari kolosal massal ya, yang melibatkan sekitar 4.000 warga untuk menampilkan tari Beksan Parisuko di sepanjang Jalan Pahlawan Kota Madiun teman Pro 2. Dan ribuan peserta ini akan membawakan tari Beksan kolosal ya, Beksan Parisuko teman Pro 2 ya, untuk memeriahkan Madiun Menari. Siap untuk memecahkan rekor muri teman Pro 2 ya. Mungkin beberapa waktu ini terlihat begitu ya, banyak yang latihan mengenakan selendang merahnya. Iya, karena memang teman Pro 2 ya, setiap hari kurang lebih bisa dibilang ya ribuan peserta mengikuti latihan teman Pro 2 ya, dengan sampur merah seragam. Karena memang konsep Madiun Menari ini direncanakan menjadi sajian tari kolosal dengan sampur merah seragam teman Pro 2, yang harapannya event seni budaya ini menjadi ruang bagi para seniman untuk bisa berkontribusi dalam memajukan kebudayaan sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Madiun. Peserta yang terlibat teman Pro 2 ada dari pelajar begitu ya, dari ASN, PKK, UMKM, kemudian perwosi, kelurahan, hingga organisasi masyarakat teman Pro 2 ya. Setidaknya 4.000 penari massal tari Beksan Parisuko siap untuk memecahkan rekor muri ya. Jadi buat kamu yang mau beraktivitas untuk sementara ini begitu ya, ruas Jalan Pahlawan ditutup dulu untuk gladi resiknya teman Pro 2, silakan mencari jalur alternatif yang lain.